menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sore berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Libanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, INDEF, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan, dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development INDEF Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Itu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef, menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini adalah satuan tugas makan bergizi gratis Satel Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan polres-polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar, orang-orang dihubungi itu ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak, karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian lembaga nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia. Dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Tiga Rari, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi kejadiannya sendiri, jadi secara teknis
9: pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
8: Jadi untuk arahan PLN, kita juga perlu sampaikan, ini untuk perbaikan sistem, jadi dikaji secara teknis itu yang pertama, yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan, ya termasuk itu adanya pemasangan ARD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
9: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
10: Tadi pagi juga disampaikan sudah 100% kembali normal. Nah, ini disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Kami selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda dan TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya, tidak semua warga, tapi ada electrical point.
9: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
11: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Ar-Musna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Ar-Musna, terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
12: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini, pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini, semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian untuk meningkatkan kualitas pelayan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
11: Memasuki fase Ar-Musna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Ujun Ahmad Syamsurijal menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
13: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja. Ya mudah-mudahan, mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
11: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
14: Terkait dengan Ar-Musna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
11: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Ar-Musna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
15: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Ar-Musna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
11: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Ar-Musna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahratin Anjanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah, mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kita dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian warta berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizal Starbo, terus mengudara untuk Indonesia.

koneksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bina, kenal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukulani hadir menemani Anda di Lintas Bina Pagi. Dengan program acara Halo Bina, kami akan hadirkan untuk Anda pendengar sejumlah informasi-informasi terkini, terpecah dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Bimekara Informasi dan juga Inspirasi. Ya, pendengar masih bersama saya, Wani Rukwani, menemani Anda di program Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda datang dari wilayah Kabupaten Dampu. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Dampu, Nusa Tenggara Barat diminta aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Pendataan tersebut pendengar dinilai penting agar seluruh pelaku usaha dapat tercatat dalam basis data resmi pemerintah. Pelaku UMKM yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Dampu, Hairul Amin, mengatakan sensus ekonomi memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha, terutama dalam memperluas akses pasar dan jaringan usaha. Menurutnya juga pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS yang mengambil data pelaku usaha dari pemerintah daerah untuk menjadi sasaran sensus ekonomi. Karena itu pelaku UMKM diharapkan memastikan usahanya telah terdata dengan baik. Nah, mendengar dari data itu, pemerintah bisa mengambil kebijakan untuk memperbaiki ekonomi. Kalau ekonomi membaik, tentu dampaknya juga akan dirasakan oleh pelaku UMKM. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

0: reporter.
1: Hola.

baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk program Halo Bima, pendengar, Wan harus mengakhiri kebersamaan kita sampai di sini. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya. Ada program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di rri.co.id, serta informasi cuaca untuk Anda di mana pun Anda berada. Untuk itu buat Anda, jangan lupa untuk selalu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rupani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: makan bareng di tempat biasa.
1: Itu sebelum makan kita berdoa dulu.
0: Gimana?
1: Aku yang mimpin doanya.
2: Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
1: Enak aja.
2: Iya.
1: Tapi kan yang undang siapa coba?
2: Hus. Udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak? Dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
1: Ya, tapi.
2: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
1: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
2: Gitu dong.
1: Udah, akur.

0: 91,4 MHz program Asiatu Radio Republik Indonesia Bimangkara, informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Kahaba Ani, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpecah dan terupdate yang kami lansir dari laman digital informasi kami di rri.co.id serta informasi cuaca untuk Anda di pagi hari ini. Anda juga bisa menghubungi kami pendengar di line JSN di nomor 0822-3494-5100. Pendengar, di pagi hari ini kita sudah bergabung bersama podcaster Anda di BMKG Bima. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Chelsea.
1: Selamat pagi juga rekan.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik rekan.
0: Oke, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Ya, sudah siap rekan.
0: Siap. Program Asiatu Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Karena rekan Chelsea sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Selasa 26 Mei 2020. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Foodcaster on Dati BMKG Bima. Ada rekan Chelsea, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dobu berlaku mulai Selasa 26 Mei 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Lalu selanjutnya siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di beberapa wilayah. Lalu pada malam hari hingga dini hari, cuaca umumnya diperkirakan berawan. Untuk kondisi angin permukaan, dominan bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 55 hingga 95%. Pada sore hari nanti, matahari diperkirakan terbenam pada pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah dan esok hari matahari akan terbit pada pukul 06.12 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, untuk informasi tinggi gelombang laut di perairan utara Bima dan Pelabuhan Bima, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di Pelabuhan Sape juga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut, diimbau agar berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, khususnya di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB. Masyarakat diharapkan selalu memperhatikan informasi resmi dari BMKG, khususnya terkait peringatan dini cuaca ekstrim. Untuk mendapatkan informasi cuaca tersebut, masyarakat dapat mengikuti saluran WhatsApp Info BMKG Bima Dompu serta mengikuti media sosial BMKG Bima di Facebook dan Instagram @BMKG_Bima. Dan jangan lupa untuk mengunduh aplikasi Info BMKG melalui Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Bima. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Terima kasih rekan Chelsea, selamat kembali bertugas.
1: Masih juga rekan.
0: Program Asiatu Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cocok dengar dari Foodcaster Anda di BMKG Bima, di mana kita diimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap harinya, karena itu bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hari ini. Dan Anda juga mendengar, untuk mengetahui informasi cuaca Anda bisa langsung mengakses sosial media Info BMKG dan juga mendownload aplikasi Info BMKG. Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Kami masih akan terus menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpecah dan terupdate yang kami lansir dari laman berita informasi kami di rri.co.id sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

Radio Republik Indonesia Bumi, kanal informasi dan juga inspirasi yang kini kami hadirkan untuk Anda dengan sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda datang dari wilayah Kabupaten Sumbawa. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat atau KSB memastikan jumlah desa yang mengikuti pemilihan kepala desa atau pilkada serentak mengalami perubahan. Dari semula direncanakan diikuti 22 desa, kini jumlah peserta resmi dikoreksi menjadi 21 desa. Perubahan tersebut mendengar diputuskan setelah panitia Pilkades tingkat kabupaten bersama pemerintah daerah melakukan telaah hukum serta konsultasi dengan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat terkait ketentuan masa jabatan pejabat kepala desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Sumbawa Barat, Haji Abdul Hamid mengatakan penyesuaian dilakukan menyusul adanya dinamika penafsiran regulasi mengenai sisa masa jabatan kepala desa yang harus ditempuh melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Awalnya pendengar terdapat 3 desa yang diperkirakan tidak dapat mengikuti pilkada serentak karena sisa masa jabatan kepala desa dinilai masih lebih dari 1 tahun. Ketiga desa tersebut yakni Desa Seloto, Desa Goa, dan Desa Aikangkung. Untuk informasi selengkapnya pendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih menemani Anda pendengar di program Kehabaan ini, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Informasi selanjutnya pendengar masih datang dari wilayah Kabupaten Sumbawa. Pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban kebakaran di Kalimango, Kecamatan Alas, belum dapat segera direalisasikan. Meski pemerintah pusat tetap berkomitmen membantu penyediaannya, saat ini pendengar pemerintah daerah masih menunggu kepastian penganggaran yang harus melalui proses koordinasi lintas kementerian. Camat Alas Usman SEME mengatakan pendengar hingga kini pemerintah lebih dahulu memprioritaskan pembangunan hunian sementara atau huntara untuk para korban terdampak kebakaran. Ia juga menjelaskan pendengar saat ini sekitar 8 unit rumah sedang dalam tahap penyelesaian, mulai dari pemasangan dinding, kamar mandi hingga pekerjaan pendukung lainnya. Dalam 2 pekan ke depan, diperkirakan sebanyak 12 unit huntara sudah bisa ditempati oleh warga. Nah, pendengar, sementara menunggu kepastian pembangunan huntap lanjut Usman, pihaknya berharap keberadaan huntara dapat membantu masyarakat terdampak memperoleh tempat tinggal yang lebih layak dan aman pasca kebakaran. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami, jorori.co.id.

1066 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Berubah memang sangat populer di era

0: Aduh, nggak tahu tuh bu. Eh, dia, ini charger kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya.

baik pendengar Radio Republik Indonesia Bumi, dengan informasi dan jika inspirasi. Waktu sudah menunjukkan pukul 9.52 menit waktu Indonesia Tengah. Ini mengakhiri pendengar kebersamaan kita di program Kehabaannya. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya, ada program informasi dan musik menghadirkan untuk Anda. Informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini pendengar Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Anda juga bisa menghubungi kami pendengar di line JSM di nomor 0822-3495-1100. Saya Anita Kono, kami pendengar diri dari yang dengar Anda, program Satu Radio Publik Indonesia Bumang. Terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

www.radioreplika.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan.

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi.

kampus yang baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia. Terima kasih informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar saya Wadira Kulani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda mendengar informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang menemani kebersamaan kita selama di program informasi dan musik sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

Republik Indonesia Bumi karena informasi dan juga inspirasi. Di Republik Indonesia Bumi, penuh informasi dan juga inspirasi. Wah, masih bersama saya pendengar Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada pendengar. Dan kita juga untuk Anda, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi Radio Digital. Aplikasi ini pendengar Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Yang mendengar 26 hari ini tepatnya, dan dimana Wani ucapkan selamat menunaikan ibadah sehat. Maksud kami menunaikan ibadah puasa Arafah untuk yang melaksanakannya, karena besok kita akan menjalankan Hari Raya Idul Adha dan juga dimana identik dengan kurbannya, dan pasti banyak banget yang mendapatkan daging kurban, dan kemudian kita semua pasti yang terutama ya, kalau misalnya udah dapat daging kurban, biasanya sate. Ya, sate bersama keluarga, lalu kemudian dimasak sesuai keinginan masing-masing juga. Nah, pendengar, berbicara dengan sate ya. Kalau sate itu di Indonesia sendiri ya, pendengar, ada sate Madura. Nah, sate Madura itu kuliner Nusantara yang sudah mendunia. Jadi pendengar, sate Madura adalah sate dengan potongan daging yang ditaburi bumbu kacang yang gurih dan manis. Dengan rasanya yang khas membuat kuliner ini digemari di seluruh Indonesia. Siapa yang belum coba pendengar, kayaknya harus dicoba ya. Dan apalagi besok Hari Raya Idul Adha yang dimana banyak daging kurban, ya kita bisa menggunakan daging kurban itu untuk membuat sate ya. Jadi pendengar, melihat asal usul sate Madura dilansir dari Instagram RRI Official, dari cerita yang berkembang di masyarakat, sate Madura berkaitan dengan tokoh yang bernama Arya Panoleh. Ia adalah seorang bangsawan dari Madura yang hidup pada masa lampau. Konon katanya pendengar, suatu hari Arya Panoleh melihat para pedagang asing yang memasak daging dengan cara ditusuk lalu dipanggang di atas bara api. Jadi pendengar, cara memasak yang seperti ini menarik perhatiannya. Arya Panoleh mengembangkan hidangan tersebut dengan menambahkan bumbu khas Nusantara, terutama bumbu kacang yang kaya dengan rasa. Dari sinilah muncul sate dengan cita rasa yang khas yang kemudian dikenal dengan sate Madura. Nah, dengan semakin lama hidangan sate ini semakin populer juga di kalangan masyarakat Madura. Potongan daging ayam ataupun sapi ataupun kambing yang ditusuk menggunakan bambu kecil lalu dibakar di atas arang hingga matang. Supaya rasanya semakin nikmat, sate disajikan dengan bumbu kacang, kecap manis, serta irisan bawang merah dan cabai. Waduh, rasanya pengen makan deh, dan kita harus bakar sate untuk esok hari. Semoga aja dapat ya daging kurbannya. Nah, dengan tradisi kuliner ini kemudian diwariskan secara turun-temurun. Banyak masyarakat Madura yang akhirnya menjadikan sate sebagai usaha kuliner. Dari sinilah sate Madura mulai dikenal luas di berbagai daerah. Wah, pasti ketika kita datang ke salah satu kota, dimanapun kota itu, pasti selalu ada yang jual dengan tulisan nama khasnya sate Madura. Dan buat Anda yang belum pernah coba, silahkan dicoba. Dan juga setelah mencobanya, Anda bisa menikmati rasanya yang nikmat, dan juga itu menjadikan Anda ataupun menambah inspirasi Anda untuk memasak sate ya.
Dan mendengar Ayu Masakan terus menemani Anda sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur,

0: 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan mau jadi sultan? Eh, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak? Ngapain? Nyepet. Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau pulih kembali seperti

Radio Republik Indonesia Bumi, dengan informasi dan juga inspirasi. Saya Nidu Kwani mengakhiri kebersamaan kita punya di program informasi dan musik. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya, ada program Kediri AD. Untuk itu buat kami dengan penanda berada, jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan juga jangan lupa untuk menonton kami di live Facebook RRI Bima. Dan buat Anda dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menghubungi kami melalui jalur JSM di nomor 082-394-5100. Saya Nidu Kwani pamit berdiri dari bulan dengar Anda, program satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pendengar di Republik Indonesia di kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar pagi dari warga kawan ini mengawal tak karuan bersenang nangi malu masli do karimbu ahaidu. Tekap pembe rara biola katipu. Mari mana rara itu ada tapi pun warga menakai dan menafu mau bergabung lama berada terus satu rara di bina karena aplikasi rara digital atau enggak itu ada rara lewat telepon mata dengar akan nomor 08 22 34 94 5100. Ika dengar ayo lewat bergabung lewat berdoa akal live Facebook RRI Bima. Takadi ku ada kami rawan baju dangdut macari caro main narasi menanawe kita kadi ku ada ke. Ampe deh ika dengar tenai surah rawa harus kapatu. Waktu silat kapatu ada cerita lucu. Ini wala salah satu nya deh wala peran mimak dakai na dan juga deh peran di senakai ada ika dengar yang penting deh takadi takadi ada. Daya pendengar madema putar lalu beberapa lagu itu dengan tabur pendengar menakai tak kira ramuan yang menggaga dari Ariani.

Mojo banget na cari-cari awali po misalnya engarain baki ipak doho tanya si kapatu ya ulo ya dan juga tanya cari-cari ulo ya madan nyenar ipak doho menei raho-rawa rao tanya si raho-rawa harus suara rawi tak wabi suara rawi deka lombo ada maga wapin beku rawa aku kiran di rawi deka kawani mo dan paciman kapatu wabi suara kapatu ada cerita lucu pilih lala salah satu nak beli lala peran di mo dakai dan juga beli lala peran di sana ke ipak doho kita doa rawa ya telepon kita doa ke nama 0822-3498-5100 ya menaik raho-rawan dan juga menaik kirim-kirim salam roh kekasihnya kombi atau cucu kombi nih ataupun wardor demi lah elter luami nah tapi nyare Naira, Naira teka dulu kok ada kami rawan budget banget lo cari-cari ke ada Naira ya kita doa mata doa kami aplikasi orang-orang digital aplikasi aja kita udah tinggal download di aplikasi Playstore dan juga App Store mawara di HP dan intinya nata atau kita doa Raul langsung tanda lama kita doa ke live Facebook RRI Bina kakak doa kita doa langsung eba Raul paho penyiarna asik kakak doa warga kawan nih pendengar Naira ya kakak nama putar warga awal kita doa oke seram mbak Uba.

memperhatikan stiker pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU plus lookup dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan

0: Ada belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi nyari tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan ini harus segera diselesaikan.

Andre, yara na pa mga teres sa pramay lo ito dahil kaya day. Kaya day ara ka kawani man mani ito day program ka dili abi. Taka di ba abi kami rawan budget dan deep na cherry cherry. Ah, sweet. Pokoknya ito lang ho, taka day, taka day ka abi ya. Ay niwara matika na wa. Awas ni Megan teka na wa. Ang sabati si panan dila pa arika. Taka di ba abe kami lawan baju dangdut dan sila ikai dengan kataku ataupun cerita lucu. Laila, lo nak cari dek? Nai mana ramai tak dah? Emang mau faham bergabung sama dah? Komen lalu dari live Facebook mana dah? Tanya si Raho Rawa. Kapatu wau, cerita lucu wau, ampe dek, tuntut lalu Raho Rawa. Jujur Rawa Rani Eta. Mainanlah, mata belum mana itu dah, mata rawan juga hingga kuncai rita dah mengarah rawa. Jam 12 pagi nanti akan bergabung lo Opro Pigera di Jakarta. Jadi mainanlah rame bergabung sekarang. Aina kapepepepe dan kapepepe. Mainanlah cira rawa rawa deh. Akhir rawa meci ina rita dah.

Rinjaindo, iya re, nanti pengatere surah pral, ui terima tak kedei, warga kawani, mengata keramba senai-nai, malam asli deka rumbu, ahai deh. Menelai tadanya menee bergabung lama tadanya karena waktu rongke kerusun perawali ya, jam kerusun perusun menitu. Jadinya Milo Roci, pala mada mati ya wow wow warna kuning edaku di live Facebook Erori Bima ke. Digas kakak Wani, sehat selalu, amin, sehat selalu juga re, Bapak Iwan Cocok Kento. Ampas ini luar lah cumpu Bapak Iwan Cocok Kento aki ini karena tekan warna sampai dan masih. Pada kali aki edaku lukumin waling gini ya Allah. Oke, madam baca lo kepatu beda yang cucu kento oke ya, Rita dan Hua singgana na wiki. Ampo jakurinya Eli, siya mawarata Eli, siya mato imaci, neeku lao kamochi. Neeku lao raka pala si siya malu de nike. Watijan neeku magagae, surah loa mintin digegae. Kone mungge di karumbu, nami tetap lao roboe. Kone muta cau kakak wani kasanggup tanpa coi asik. Salam kakak babanas kakak atun seraa lalona fans radio RRIN Bojo. Salam kompak kakak warga kampung Suntu RT 1 seraa anak kakak wani. Betul kakak wani ini tetap menjadi yang terbaik buat penjaga hatiks. Rawarnya sisi sejadah dari Fuji. Baik Bebe Iwan kampung Suntu. Masya Allah pada sana yang aki ada kumailu walina Bebe Iwan ke ampun sana warla cumpu pala sana mailun bodak kepala na war kawaran bodak ke kayaknya atau kombi ampun ditahan bodak Facebook komuni Bebe Iwan Cocok Kento war kei ndende laude. Alingi ada para penyiar dan juga pendengar malingnya menerinya kepatu itake karena kepatu itake yang cukup carunya. Bebe nas dan laude warisan pingan yang lapor kena warban di candi angin awan kepatu labu itu Bebe Iwan Cocok Kento. Terima kasih ya Bebe Iwan Cocok Kento. Yara mada pama putar terakhir kali ya rawa ita ake sekaligus madara o menutup perjumpaan dari program kami ya do ake. Karena kita waru jam 11:51 waktu Indonesia Tengah jam 12 PD dari harus bergabung laut pro 3 RRI Jakarta ru menyimak dinamika olahraga. Selamat menana weki terima kasih warga DM Magedoho kami aplikasi RRI Digital. Terima kasih warga DM Magedoho aka live Facebook RRI Bima dan juga Mawaura ka hadir Magedoho rawa ka nomor 0822-3494-5100. Terima kasih semuanya Naweki kan takade lalu pa nice nice selalu ya di program kadehi ade nada kakawani mau takaran bersama yang lain mau mas nido karumbu pamit untuk dia karyawan dengar ita dong program satu radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir awal terakhir ita dong sujudi sejadah dari Lafoji Rami Baba Iwan Cocok Kento.

0: besok malam hangout bareng yuk. Yang kemalaman dulu. Aku
1: perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau kelitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, kelitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa keliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah kelitah-keliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian keliti, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

Dortmund berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan. Kurta.
1: Redburn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Redburn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Redburn ini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick off lewat sepakan Jovan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meinhle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Dubia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di bawah perpanjangan waktu lewat tendangan voli Lauren Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
2: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda dann
3: Pfosten. Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Lauren Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda, tapi itulah sepak bola. Kita harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
1: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
4: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
3: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang di
1: bawah. Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI,

0: kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debut dari Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010 dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Musa. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tahun malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama seperti skuad yang
0: pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di Grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
2: Kabar buruk menghampiri tim Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Laga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar kurang lebih ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat cedera padat dan bermain di kondisi hujan deras.
3: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
2: Sementara itu, youtuber analisis sepak bola Matt Soho juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
4: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally...
3: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
4: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
2: Pemberitaan ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Ditri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Bola Basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.

0: benar. Kemenangan menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga pertama di laga terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin mengalami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
1: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court season lane juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court pilih parkir. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan berdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek maju mulus ke putaran kedua lawan garis 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia Emerson Jones dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.

0: kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Sesuatu sejarah
1: musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi

posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim. Dan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Boyan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, tiga hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Ini membuat Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kebumen. Nem ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Java Rope Fight Tricket 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya semua. Karena kan ini ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada barang loh.
0: Hingga babak ke-7, lima besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susanti Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat datang di Beda Tim Sempurna Pro 3 RRI bersama Indra Sejantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.

di Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, mendingan saya Wadi Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Buat Anda yang sedang menikmati makan siang di siang hari, selamat menikmati ya. Dan jangan lupa untuk makan siang Anda. Dan buat yang sedang menjalankan ibadah puasa Rafael, selamat menjalankan ibadah puasanya. Saya Nidupani masih akan terus menemani Anda pendengar sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah.

Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustomo yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larbert, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Franz Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amit Abusing yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

bersama.

0: abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
1: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke

BRPBB Indonesia Bumika informasi dan juga inspirasi untuk program Kansian Bersama Tawang Sejati. Wani juga terlebih dahulu karena di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Prasetyo RRI Mataram untuk menyimak warta berita. Dan setelah itu kita akan kembali mendengarkan program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Untuk itu buat Anda tinggal aku dan berada, jangan lupa untuk selalu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk sementara. Program Satu Radio Republik Indonesia Bunga terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

dalam rumah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Seorang pendaki perempuan asal Malaysia berhasil dievakuasi dari jalur pendakian Gunung Rinjani Selasa pagi setelah mengalami cedera serius akibat terjatuh saat turun dari puncak menuju Pelawangan Dua Sembalun. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat upaya menekan angka pengangguran. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Seorang pendaki perempuan asal Malaysia berhasil dievakuasi dari jalur pendakian Gunung Rinjani Selasa pagi setelah mengalami cedera serius akibat terjatuh saat turun dari puncak menuju Pelawangan Dua Sembalun. Evakuasi dilakukan menggunakan helikopter milik PT SGI Air Bali menuju Bali untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Sebelumnya, proses evakuasi sempat tertunda akibat cuaca buruk dan kabut tebal yang menyelimuti kawasan gunung. Tim SAR gabungan berhasil bersama tenaga medis tetap melakukan pengawasan intensif terhadap korban selama menunggu kondisi cuaca membaik. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi menyebutkan, keselamatan korban dan kru menjadi prioritas utama dalam operasi penyelamatan tersebut. Helikopter lepas landas dari Sembalun pada pukul 8:05 waktu Indonesia Tengah dan berhasil membawa korban ke Bali sekitar pukul 9:05 waktu Indonesia Tengah. Korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Imedika Sanur untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Operasi SAR melibatkan berbagai unsur termasuk SAR Mataram, SAR Denpasar, TNGR, BPBD Lombok Timur, tim medis, porter, dan guide pendakian. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah resmi menjalin kerjasama dengan Universitas Islam Malang UNISMA dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Lombok Tengah. Dengan adanya kerjasama resmi ini, ASN yang melanjutkan studi karena proses akses pendidikan akan menjadi lebih mudah. Maya Oktarifa melaporkan.
1: Ya, pada yang mereka itu akan kita tingkatkan kualitas kualifikasi pendidikannya sehingga memiliki ijazah S1.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah resmi menjalin kerjasama dengan Universitas Islam Malang UNISMA dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya bagi aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintah kabupaten. Bupati Lombok Tengah Lalu Patul Bahri mengatakan, kerjasama tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi ASN agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Miliknya pun UNISMA merupakan salah satu perguruan tinggi besar yang telah menjalin kerjasama dengan berbagai kabupaten kota di NTB. Karena itu pihaknya melihat peluang besar untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi.
1: UNISMA tentu sebagai tugas dan fungsi beliau sebagai tenaga pendidik, pendidikan yang memang tugas menjalin hubungan kerjasama dengan kabupaten-kabupaten, bukan Kabupaten Lombok Tengah saja. Maka kewajiban ini bagaimana caranya ke depan dalam upaya apa? Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Lebih-lebih universitas yang berkelola ini kan universitas besar, Mak.
2: Sementara itu, Rektor Universitas Islam Marang, Prof. Junaidi, mengatakan program kerjasama yang dijalankan nantinya menggunakan sistem blended learning atau gabungan pembelajaran daring dan tatap muka. Menurutnya pun sistem tersebut akan memudahkan ASN di Lombok Tengah untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama mereka sebagai pelayan masyarakat.
1: Mereka kan masih belum memiliki ijazah sarjana, sehingga pada yang mereka itu akan kita tingkatkan kualitas kualifikasi pendidikannya sehingga memiliki ijazah S1, ijazah sarjana. Nilai tambah yang didapat tentunya dengan peningkatan kualifikasi pendidikan itu akan meningkat pula kompetensinya, yang dengan peningkatan kompetensi itu akan meningkat pula produktivitas kerja. Nah, itu nanti akan berkontribusi sangat signifikan terhadap percepatan kemajuan Lombok Tengah ini.
2: Lebih jauh dikatakan, di Lombok Tengah sendiri saat ini sudah ada sejumlah ASN yang menempuh pendidikan di UNISMA. Namun dengan adanya kerjasama resmi ini, diharapkan semakin banyak ASN yang melanjutkan studi karena proses akses pendidikan akan menjadi lebih mudah.
0: Rektor UIN Mataram Profesor Masnun Tahir mempertegas amanat Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar terkait pentingnya menjaga marwah dan nama baik institusi bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama, termasuk di UIN Mataram. Rektor menekankan ASN UIN Mataram tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memikul tanggung jawab moral sebagai representasi lembaga di tengah masyarakat. Karena itu, integritas, etika, disiplin, dan profesionalisme dinilai menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi keagamaan. Ia menjelaskan, di tengah perkembangan era digital, citra lembaga sangat dipengaruhi oleh perilaku individu ASN, termasuk dalam penggunaan media sosial. Seluruh pegawai diminta lebih bijak dalam bersikap dan menjaga komunikasi publik agar tidak berdampak negatif terhadap reputasi kampus maupun Kementerian Agama. Selain menjaga nama baik lembaga, rektor juga menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang humanis, profesional, dan berintegritas. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan putri daerah Nusa Tenggara Barat di tingkat internasional. Maisarah Koriah asal Lombok Tengah yang mewakili kafilah DPW BKPRMI NTB berhasil meraih juara harapan 2 pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Internasional 2026 di Masjid Istiqlal Jakarta. Meski bersaing dengan Kori dan Koriah terbaik dari dalam maupun luar negeri, Maisarah mampu tampil maksimal hingga berhasil membawa pulang penghargaan. Maisarah mengaku bersyukur atas dukungan penuh dari keluarga, pengurus BKPRMI NTB, serta seluruh masyarakat yang terus memberikan doa dan semangat. Sementara itu, Ketua Umum DPW BKPRMI NTB Haji Jamaluddin menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, prestasi Maisarah menjadi bukti bahwa generasi muda Nusa Tenggara Barat mampu bersaing di tingkat internasional. Prestasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa pembinaan generasi muda di bidang seni baca Al-Quran di NTB terus menunjukkan hasil positif dan mampu bersaing di panggung dunia. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat upaya menekan angka pengangguran melalui pembukaan akses kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmala Hadi Syamsuri, menegaskan job fair bukan hanya agenda seremonial tahunan, tetapi merupakan bentuk nyata tanggung jawab pemerintah daerah dalam membuka peluang kerja, khususnya bagi generasi muda di Lombok Utara. Pemerintah daerah akan terus memperkuat program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar mampu bersaing di dunia industri dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci utama dalam menghadapi persaingan kerja yang semakin kompetitif.
3: Merupakan bagian dari intervensi yang kita lakukan. Jadi tadi, Jogger ini yang paling keempat kita lakukan sebagai salah satu ikhtiar untuk mengurangi angka pengangguran. Nah, ini komitmen kita, insya Allah tiap tahun akan kita laksanakan.
0: Selain itu, Wakil Bupati juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur bekerja ke luar negeri secara ilegal. Ia menilai langkah tersebut sangat berisiko dan dapat merugikan tenaga kerja karena tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas. Pemerintah daerah turut memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah berpartisipasi membuka lowongan kerja bagi masyarakat Lombok Utara. Kedepan, pelaksanaan job fair diharapkan dapat terus dikembangkan, termasuk melalui sistem digital atau online agar akses pelayanan ketenagakerjaan semakin luas dan mudah dijangkau. Realisasi serapan anggaran pembangunan pemerintah Kabupaten Sumbawa hingga triwulan 2 tahun 2026 baru mencapai sekitar 30%. Pemkab Sumbawa pun terus mendorong seluruh organisasi perangkat daerah OPD agar mempercepat pelaksanaan program pembangunan. Asisten 2 Setda Sumbawa Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan, rendahnya serapan anggaran dipengaruhi proses penyesuaian alokasi anggaran pada sejumlah program pembangunan daerah. Meski demikian, pemerintah daerah optimis capaian serapan anggaran akan meningkat pada triwulan berikutnya. Pemkab Sumbawa menargetkan realisasi anggaran dapat mencapai 50% pada triwulan 3 tahun ini. Seluruh OPD juga diminta segera menuntaskan proses perencanaan agar kegiatan pembangunan dapat berjalan maksimal. Selain itu, Pemkab Sumbawa memastikan sejumlah program strategis nasional di daerah tetap berjalan sesuai rencana. Di antaranya, pembangunan melalui Impres Jalan Daerah, program hilirisasi unggas Kampung Layan Merah Putih, hingga proyek Jalan Lenang Guar Lunyuk. Dalam sepekan terakhir, cuaca di Kabupaten Dompu baik siang maupun malam terasa gerah. Bahkan di siang hari, suhu udara di Kabupaten Dompu mencapai 34 hingga 36 derajat Celcius. Kepala BMKG Bima Muhammad Syaiful Anas mengatakan, fenomena suhu panas terik belakangan ini secara umum terjadi karena dipicu oleh beberapa kondisi dinamika atmosfer. Salah satunya minimnya tingkat pertumbuhan awan. Kondisi ini tentunya menyebabkan penyinaran matahari pada siang hari di permukaan bumi tidak mengalami hambatan signifikan oleh awan di atmosfer.
4: Dan pada malam hari itu terdapat awan-awan konvektif yang menutupi sehingga panas bumi yang dikeluarkan itu tidak dapat masuk atmosfer sehingga berada di ruang atmosfer atau di sekitar permukaan. Jadi kita bisa merasakan sedikit suhu itu agak sedikit panas atau gerah.
0: Menurut Saiful, sebagian wilayah Indonesia di selatan ekuator termasuk wilayah Nusa Tenggara mendapatkan pengaruh dampak penyinaran matahari yang relatif lebih intens dibandingkan wilayah lainnya, di mana pemanasan sinar matahari cukup optimal terjadi pada pagi menjelang siang dan pada siang hari. Faktor lain seperti kecepatan angin, ketutupan awan, dan tingkat kelembaban udara yang mendukung pembentukan awan juga memiliki dampak yang lebih besar terhadap kondisi suhu terik di Nusa Tenggara Barat. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah resmi menjalin kerjasama dengan Universitas Islam Malang dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat upaya menekan angka pengangguran. Saya Apriana Mada mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, dimanapun Anda

kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa ber

0: Kalau si Sen emang kenapa mangkok kamu boleh?
1: Itu
0: apa bedanya mangkok saya ini?
1: Ada gambar ayam.
0: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
1: Pokoknya saya gak nungkukin ada ayam. Kalau makan saya gak makan lah.
0: Kamu aneh-aneh aja. Emang kalau gak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
1: Pokoknya gambar ayam.
0: Iya benar kamu ini.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan

pada tahun 1462.

telinga kita. Mangkuk ini dikenal dengan sebutan Jigang Bei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigang Bei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu diketahui mama?
1: Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Itu takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Tapi takut gempa.
1: Oh.

0: biasanya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Masih sih?
0: Duh, gak usah masasi-masasi deh. Duh, jauhin.
2: Radiasi handphone?

perjumpaan kita di program Kadisyen bersama teman sejati. Tapi tenang saja, pendengar, di program selanjutnya di program Buta akan ada rekan kami yang bersuara dengan Anda, bersama Anda, Anda Sukmiati. Saya yang ada kami pamit undur diri dan luang dengan Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Sampai berjumpa di tugas-tugas selanjutnya.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Untuk edisi hari ini, untuk hari Selasa 26 Mei 2026, bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Sukmi hadirkan lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 sore. Anda bisa berpartisipasi di 0822 3494 5100. Untuk Anda saling memberikan salam-salam, boleh request lagu dangdut juga boleh ya di kesempatan siang hari ini. Satu koleksi lagu Bima sudah kita dengerin tadi dengan judul lagu Sodi Angi, di cover oleh Rizky dan Tania. Semoga terhibur untuk kalian semuanya. Kita langsung saja playkan lagu menemani aktivitasan di program Pro Dangdut siang hari ini. Bersemilah dari miliknya Hamdan ATT.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan.

0: media jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Dengan Pro 1 di mana pun Anda berada, koleksi lagu dari Ashraf dengan judul lagu Raja dan Rani sudah menemani aktivitas Anda siang hari ini. Kami mengundang partisipasi para pendengar di 0822-349-4500 di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Dua lagu sudah menemani aktivitas siang Anda yang lagi menikmati santap siang yang kesekian kalinya atau baru aja makan Kakak Sukmi. Oke, baiklah, daripada tidak sama sekali ya. Yang lagi santai rebahan, santai aja menikmati panasnya matahari wilayah Bima dan sekitarnya. Dan pendengar, kami mengajak Anda untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Anda bisa mendownload aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store, agar Anda lebih dekat dengan kami, bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja. Untuk lagu berikutnya pendengar, ada koleksi lagu dari miliknya Benigno, katanya sih goyang single.

bahan plastik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern karena mudah untuk dibawa saat bepergian. Namun tahukah Anda bahwa bahan dasar plastik terbuat dari bahan kimia bisphenol A yang paparannya berdampak tidak baik bagi kesehatan? Bahan kimia ini dapat menyebabkan risiko penyakit jantung, kelainan pada organ hati, diabetes, dan sederet penyakit lainnya, termasuk gangguan perilaku pada anak. Ada beberapa cara sederhana yang dapat Anda lakukan untuk melindungi diri dari paparan bisphenol A yang terdapat pada wadah plastik. Pertama, stop menggunakan wadah plastik yang sudah tergores dan rusak. Kedua, mencuci wadah plastik yang baru dibeli sebelum digunakan. Selanjutnya, pilihlah wadah plastik yang berlabel bebas BPA atau BPA free. Jika ingin menyimpan makanan dan minuman panas, sebaiknya dinginkan terlebih dahulu sebelum disimpan dalam wadah plastik. Jangan lupa buang kantung atau kemasan plastik yang sudah tidak terpakai. Bijaklah menggunakan plastik.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian kami telah hadirkan koleksi lagu dari miliknya Asmin Saider dengan judul lagu Cukup Sekian katanya ya. Sudah pacaran, makan di warung berapa ya, banyak ya, cukup sekian katanya ya. Aduh, gak sebanding ya. Baik, selamat siang kembali untuk kalian semuanya yang masih mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan siang hari ini masih bersama saya Sukmi di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Kita masih mau bergoyang, ayo bersama ke Kakak Sukmi di kesempatan siang hari ini. Dari Elvi Sukaisi, langsung saja kita putarkan dengan judul lagu Seujung Kuku.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima Kenal Informasi dan juga Inspirasi. Sukmi masih temani Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Lagu dari miliknya Imam S. Arifin. Oke, okay, Evita Mala boleh-boleh saja katanya ya. Dan ada dari Elvi Sukaisi dengan judul lagu Seujung Kuku. Semoga terhibur untuk Anda semuanya. Baik, kita akan lanjut dengan lagu berikutnya yang akan menemani aktivitas Anda siang jelang sore karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.46 menit. Baik, ada kelas lagu dari Imam S. Arifin dengan judul lagu Duda. Dan untuk lagu dari ini Cynthia, Kacang Lupa Kulitnya. Selamat mendengarkan.

ada keluarga atau kerabat yang sakit, maka orang tua akan selalu berpesan kepada anaknya untuk menerapkan 3 hal. Yang pertama betungkem, yaitu menutup mulut dengan selembar kain. Yang kedua bedepe-sedepe, yaitu menjaga jarak sekitar 1,5 meter. Bisu ime kadubong, yaitu mencuci tangan dengan air pancuran yang sudah disiapkan di gerbang rumah sebelum masuk ke pekarangan. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali budaya tradisi leluhur. Perkuat kearifan lokal, bangga budaya warisan.

0: 101. Saudara berikut dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Cek fakta di kesempatan sore hari ini, pendengar. Tetapkan lokasi sholat Idul Adha 2026, khotib, imam dan khotib. Kementerian Agama Republik Indonesia resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Menindaklanjuti keputusan tersebut, PHBI Kota Bima menggelar rapat koordinasi guna mematangkan pelaksanaan sholat Idul Adha di wilayah Kota Bima. Rapat yang berlangsung di Aula Forum Kerukunan Umat Beragama membahas sejumlah agenda penting, mulai dari penentuan lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha, penunjukan imam dan khatib, hingga persiapan teknis demi kelancaran ibadah umat muslim. Sekretaris PHBI Kota Bima, Haji Furkan Ar-Roka mengatakan, rapat koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam menyatukan persepsi seluruh elemen organisasi keagamaan agar pelaksanaan Idul Adha berlangsung aman, tertib, dan khusyuk. Selain membahas lokasi dan petugas sholat, PHBI Kota Bima juga menekankan pentingnya isi khutbah yang menyejukkan serta mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama. PHBI Kota Bima pun menetapkan sedikitnya 9 titik utama pelaksanaan sholat Idul Adha yang tersebar di berbagai wilayah Kota Bima. Setiap lokasi telah ditunjuk imam dan khatib yang memimpin pelaksanaan ibadah. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang saya sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia

Nationaal Voice of Indonesia dan Cina Lima. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Cinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama

Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustomo yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Franz Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Musing yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

Ya, Latif Kadek dengan judul lagu Izinkan Aku Mencintaimu sudah menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Sore yang cukup cerah wilayah Bima dan sekitarnya ya, cenderung panas pagi banget ya. Baik, untuk kalian semuanya terima kasih untuk kebersamaannya hingga saat ini, dan jangan kemana-mana, semua masih lanjutkan dengan program Pro Dangdut hingga pukul 16 sore ya. Jadi untuk Anda yang mau ikutan gabung silakan aja di 0822 349 4500. Langsung saja kita playkan lagu-lagu berikutnya yang akan menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Sore yang kayaknya sore makin panas. Ada yang nyuci tapi udah kesiangan. Yuk, alhamdulillah cuacanya cerah ya. Semoga cuciannya juga bisa kering, langsung dilipat ya. Jangan disimpan besok-besok baru lipat ya, langsung dilipat ya kalau memang memungkinkan ya. Karena semua orang punya keriuhannya masing-masing, kesibukannya masing-masing. Walaupun sibuk, oke, dirapikan. Gak ada orang lain lagi yang bisa merapikannya. Gak bisa di kayaknya dia aja deh yang rapiin, dia aja gitu. Jadi selagi bisa, yuk gaskan ya. Bagi Anda semuanya yang sore gini lagi menikmati santap sorenya, yang kesekian kali cemilan mungkin, apalagi yang sore-sore gini mungkin ada satu hal yang bikin tadi bahagia, ada yang bikin jengkel, ya jadi nikmatin semua rasanya ya. Baik, kita punya koleksi lagu dangdut berikutnya. Ada dari Nice Larasati dengan judul lagunya Tak Mau. Dan untuk lagu yang kedua ada dari Neneng Anjerwati dengan judul lagunya Teras Biru.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sedih.

semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Saudara pendengar di mana pun Anda berada, sebelum kita lanjutkan program Pro Dangdut di sore hari ini, kita akan dengarkan dulu untuk azan salat asar wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

tersenyum, dia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan semua kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah

ada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang lainnya adalah sedikit aksi yang menghentikan kebenaran itu. Kita sering menghentikan

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, 5.000 rupiah. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini,

saat sakit serta mendoakan kamu gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu.

0: Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.

Saudara pendengar di mana pun berada, demikian kami telah mendengarkan kepada kajian asal wilayah Bima dan sekitarnya, dan kami masih melanjutkan untuk program Pro Dangdut di kesempatan sore hari ini dengan lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 sore. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama.

Nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Toto sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program Prodangdut Goyang Kakak. Lagu terakhir menemani aktivitas Anda di program Prodangdut dari miliknya Fenty Nur dengan judul lagu Lain Bumbu. Dan jangan kemana-mana, masih kami hadirkan program lainnya. Nanti pada pukul 16 sore kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan program selanjutnya. Dan program Prodangdut selalu hadir di ruang dengar Anda pukul 14 siang hingga pukul 16 sore setiap harinya. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bagi warga terdampak kebakaran. Dari 30 unit yang direncanakan, 3 unit huntara sudah ditempati warga, sementara seluruh fondasi rumah telah selesai dibangun. Saat ini 8 unit lainnya masih dalam tahap penyelesaian, mulai dari pemasangan dinding hingga fasilitas kamar mandi. Pemerintah menargetkan dalam 2 pekan ke depan sebanyak 12 unit huntara sudah dapat ditempati.
1: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Indonesia, di awal tahun 2025 ini, warga Jakarta dikejutkan oleh sebuah informasi yang menarik sekaligus kontroversial. Pemerintah Provinsi Jakarta baru saja menerbitkan peraturan gubernur yang mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN untuk berpoligami. Kebijakan ini langsung memancing beragam reaksi. Ada yang mendukung dengan alasan ini adalah kebebasan pribadi, tapi tak sedikit pula yang mempertanyakan relevansi dan implikasinya terhadap profesionalisme serta etika kerja ASN kita. Kebijakan ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, terutama bagi pelaku bisnis dan UMKM. Dunia kerja, baik sektor publik maupun swasta, selalu menuntut nilai-nilai etika dan integritas yang tinggi. Karena bisnis seperti halnya pelayanan publik bukan hanya tentang angka dan keuntungan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan dan moralitas kita di setiap langkah. Pertama-tama, pentingnya memisahkan urusan pribadi dan profesional. Demikian pula dengan bisnis. Masalah pribadi tidak boleh sampai mengganggu operasional atau pelayanan kita kepada pelanggan kita. Fokus dan komitmen adalah kunci untuk menjaga kualitas di tengah berbagai tantangan. Kedua, soal transparansi dan komunikasi menjadi landasan dalam menghadapi isu sensitif. Kebijakan yang menyentuh aspek moral dan etika seringkali membutuhkan dialog yang terbuka dengan semua pihak. Hal ini berlaku juga dalam bisnis. Ketika sebuah keputusan berpotensi menimbulkan kontroversi, komunikasi yang jujur dan jelas itu akan membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan kita dengan mitra, karyawan, dan juga pelanggan. Terus yang ketiga, menjaga reputasi adalah investasi jangka panjang. Dalam dunia semakin transparan, satu tindakan atau kebijakan yang dianggap kurang etis dapat mencederai citra seseorang atau perusahaan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh seorang ahli investasi keuangan terkemuka yakni Warren Buffett, dia katakan begini, butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Ketika dunia berubah dan kebijakan datang silih berganti, kita perlu introspeksi loh. Bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral akan selalu dihormati dan mampu bertahan di tengah arus zaman. Demikianlah dari saya Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Dialog Kentongan pada sore ini. Setiap Selasa hadir di 16.00 hingga mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Di Selasa 26 Mei 2026 ini, kita sudah kedatangan narasumber, tetapi saya sampaikan dulu apa yang menjadi arah perbincangan pada sore ini, yaitu jelang El Nino, waspada ancaman karhutla di Nusa Tenggara Barat. Ya, lagi-lagi kita bicara soal El Nino yang masih terus mendapat atensi atau penekanan dari antar pihak, termasuk juga dua pihak yang menjadi narasumber kita pada sore ini. Fokusnya memang ancaman karhutla ya, artinya kebakaran hutan dan lahan. Nah, kalau tadi di off air, meskipun tidak sehebat beberapa daerah di wilayah Sumatera, Kalimantan atau mungkin juga Sulawesi, akan tetapi hal yang utama adalah bagaimana kita waspada dan kita juga bebas dari ancaman karhutla ini. Kalaupun demikian, sudah pasti banyak apresiasi ya, banyak hal-hal yang kita bisa dapatkan dan bahkan menjadi best practice nanti, itu harapannya. Untuk itu pendengar yang ingin bergabung di obrolan ini bisa menelpon ke 0818 0205 6000, juga di 0370 646 521. Yang bergabung melalui kanal YouTube RRI Mataram Official cukup mengetikkan pesan di kolom live chat. Saya sudah bersama di studio Pro 1 RRI Mataram dengan Ibu Tri Endang Wahyuni, SSI, Fungsional Media Pengendali Ekosistem Hutan BKSDA Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Ibu Endang.
2: Waalaikumsalam Mas Agus.
1: Apa kabar Ibu?
2: Baik Mas Agus, sehat ya.
1: Sudah senior ya di BKSDA. Ya, artinya saya sering beberapa kali mengatakan tersebut, banyak, cukup banyak juga mahasiswa yang sempat akhirnya PKL di RRI cerita di BKSDA, banyak hal yang bisa didapatkan, seru-seru ceritanya.
2: Oh, gitu.
1: Ya, terima kasih Bu Endang. Sudah ya, sama-sama. Pernah punya pengalaman on air, Bu?
2: Di TVRI pernah, Mas.
1: Oke. Okay. Ya. Di daerah lain juga pasti ya, ya.
2: TVRI aja sih.
1: Hari di NTB ya. Aja ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, Bu Endang ini first pertama kali ininya tugas dinasnya di Sumatera Selatan ya, Bu ya.
2: Iya, betul Mas.
1: Di daerah pelabuhan yang besar ya, Bu ya.
2: Iya, tapi kotanya juga besar.
1: Kotanya besar, ya. Palembang.
2: Iya.
1: Kota pelabuhan ya, Bu ya?
2: Enggak juga, Mas. Ya, ya, tapi
1: nuansa ya.
2: Nuansa karena ada Sungai Musi, kemudian Musi, bermuara ya. Nanti ada transport ke Bangka Belitung gitu kan ya.
1: Kerajaan Samudra Pasai ya, Bu ya, dulu ya.
2: Iya.
1: Ini Indo Mongol ya. Oke, terima kasih Bu Endang sudah hadir di RRI Mataram pada kesempatan ini. Kalau yang satu ini sudah tidak asing, Bu. Sudah beberapa kali kita ajak ngobrol maupun berbincang, tapi pada sore ini tersambung melalui telepon ada Bapak Muhammad Wahid Dodi Kurniawan, SSI MSI, Kabid Dam Karmat. Ini ada nomenklatur barunya, Bu, penyelamatan ya. BPBD Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Dodi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
3: Selamat sore, baik. Bu Endang juga.
2: Selamat sore.
1: Terima kasih. Pak Dodi, apa kabarnya sore ini juga?
3: Alhamdulillah, sehat, Mas Agus.
1: Kemarin sempat bertemu di acara BPBD ya, kali ini belum bisa hadir Pak Dodi, tapi tidak apa-apa. Terima kasih Pak Dodi. Ini delegasi dari Pak Kepala BPBD NTB ya. Baik, sekali lagi pendengar yang ingin bergabung, nomor telepon yang bisa Anda pakai untuk menelpon ke studio 0818 0205 6000, juga di 0370 646 521. Untuk yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Mataram Official, visualisasi saya terutama dengan Bu Endang, bisa mengetikkan pesan di kolom live chat. Saya ke Bu Endang dulu nih. Bu Endang, kalau melihat ini memang tidak sehebat seperti daerah-daerah lain ya. Tapi yang namanya kewaspadaan memang perlu dibangun. Kira-kira Bu Endang, kewaspadaan apa yang pantas kita bangun di saat-saat ini, khususnya untuk wilayah kerja atau konservasi dari BKSDA NTB sendiri.
2: Iya, baik Mas Agus. Jadi Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini kan di bawah Kementerian Kehutanan ya Mas Agus ya. Jadi karena kebakaran hutan dan lahan ini terjadi hampir setiap tahun, maka sejak dulu itu Kementerian Kehutanan itu sudah membangun sistem maupun perangkat serta SDM-nya Mas. Jadi kami tinggal mengikuti apa yang diperintahkan atau dimandatkan oleh Kementerian. Jadi Kementerian sendiri pertama sudah membangun perangkatnya itu ada Sipongi Mas.
1: Sipongi.
2: Ya, Sipongi itu sistem deteksi dini untuk titik panas ya. Untuk hotspot seluruh Indonesia. Jadi kalau kita pengen tahu ya itu bisa diakses oleh umum, yaitu website-nya Sipongi itu kita bisa buka website itu dan bisa mendapatkan data atau sebaran titik panas atau hotspot seluruh Indonesia real time saat ini gitu. Jadi itu sangat memudahkan untuk pemantauan di manakah yang ada titik panas atau hotspot di Indonesia gitu. Mas Agus pun bisa nanti pantau di website-nya ya, Sipongi. Itu sistem perangkatnya ya. Kemudian sistemnya, karena Kementerian Kehutanan ini kan sebagian dirjennya itu membawai UPT-UPT atau unit pelaksana teknis yang memangku kawasan konservasi ya, seperti BKSDA kan memangku 16 kawasan konservasi. Kemudian Taman Nasional Gunung Rinjani, kemudian Taman Nasional Tambora di NTB ya Mas ya, dan banyak BKSDA serta serta Taman Nasional lain di seluruh Indonesia. Setiap UPT, jadi setiap UPT yang memangku kawasan itu pengelolaannya berbasis resort Mas.
1: Resort
2: artinya
1: apa deh Bu?
2: Artinya kita membentuk resort-resort di kawasan-kawasan. Jadi setiap kawasan, kalau BKSDA kawasannya tersebar di seluruh NTB, maka ada banyak resort. Setiap kawasan ada satu pos resort. Di dalam kantor resort itu ada petugas-petugasnya yang terdiri dari polisi hutan, kemudian penyuluh, pengendali ekosistem hutan, kemudian ada Manggala Agni.
1: Manggala Agni ini satu kesatuan ya Bu?
2: Iya, Manggala Agni ini pegawai yang memang dikhususkan untuk pencegahan dan pengendalian karhut gitu. Iya.
1: Kostumnya merah.
2: Iya, merah menyala. Dari itu sistem itu sudah dibangun sejak lama berbasis resort, semuanya berbasis resort. Petugas ada di kawasan dan bergaul dengan masyarakat sekitar.
1: Memang ini ya, ada di tengah-tengah masyarakat.
2: Iya, jadi
1: jadi tahu.
2: Petugas sana harus kenal betul dengan masyarakat sekitar. Kemudian dibentuk juga masyarakat peduli api.
1: Peduli api.
2: Ya, yang isinya masyarakat sekitar kawasan. Kemudian ada lagi yang ikut membantu itu masyarakat mitra Polhut. Itu unsur-unsur masyarakat inilah yang menjadi mata kita ketika kita tidak ada di kawasan atau sesaat ketika tidak ada di kawasan ataupun ketika tidak melihat dari sudut pandang lain gitu ya. Masyarakat inilah yang akan melaporkan ke petugas, petugas langsung ke pusat dan sebagainya ya. Nah inilah yang membuat kita sangat terbantu Mas. Yang berbasis resort seperti ini gitu. Hadir di kawasan, ada terus di kawasan seperti itu. Itu sistemnya ya. Yang kemudian SDM-nya tadi itu dilengkapi dengan membentuk Manggala Agni.
1: Dilengkapi dengan alat ya Bu ya.
2: Iya, alat dari yang sederhana kepiok sampai mungkin mobil kayak pemadam itu.
1: Iya, mirip-mirip ya.
2: Iya, mobil semprot itu ya. Tapi kalau BKSD, kalau NTB belum sampai ke tingkat helikopter yang waterbombing itu belum sampai ya.
1: Kalimantan dan Sumatera.
2: Sumatera ya itu sampai pakai waterbombing belum sampai segitu tarafnya gitu.
1: Kemarin sempat lihat di acara BPBD NTB ya. Sempat putarkan videonya.
2: Oh iya.
1: Keren ya. Kayak bandul itu ya Bu ya, ada isi
2: ya, air ya. Isi air itu ya, untuk okay. Ngepom air lah gitu.
1: Ya, berarti menarik ini Bu, kalau melihat kewaspadaan yang dibangun ternyata basisnya adalah ini ya,
2: sistem resort ya,
1: bisa berinteraksi dengan masyarakat maupun bekerja sama dengan masyarakat ya Bu.
2: Iya betul ya.
1: Oke, mungkin sebelum ke Pak Dodi, kira-kira ini Bu Endang apa aktivitas yang paling di paling diwaspadai ya, mungkin dalam konteks bisa memicu kebakaran hutan yang ada di wilayah BKSDA?
2: Iya, kalau saya amati hampir semuanya karena kebakaran itu karena disulut oleh aktivitas manusia ya, yang buang puntung rokok, kemudian aktivitas penggembala ternak yang mungkin ngerokok di situ.
1: Merokok juga atau, bagian ya Bu?
2: Iya, atau membakar. Iya, okay. Atau aktivitas penggembalaan yang mungkin dia membuat api untuk masak atau gimana ya gitu. Kemudian ada aktivitas perburuan liar yang juga ikut memicu datangnya api itu, ketika dia harus membuat perapian atau membuat atau memasak dan sebagainya, itu akan menyulut datangnya api ya. Jadi kewaspadaan kita memang kita mencegah itu ya, mencegah agar itu tidak terjadi penyebab tadi, sehingga yang menjadi pokok di sini adalah sosialisasi ke masyarakat.
1: Sosialisasi, ya,
2: ya kalau mengembala ya jangan buang puntung rokok, apinya harus betul-betul padam. Atau karena mengembala nggak harus di dalam kawasan mas, mungkin di sekitar kawasan tapi ketika membuat api menjalar itu bisa kemana-mana gitu. Ya yang harus kita cegah itulah, itu penyebabnya, itu
1: penyebabnya
2: ya, manusianya.
1: Api rokok pun bisa menjadi penyebab,
2: bisa sekali
1: ya, ya ini harus kumat. Hati-hati ini. Oke, baik, kita ke Pak Dodi dulu nih. Pak Dodi, kalau dari BPBD sendiri ya, dari bidang Pak Dodi, apa kewaspadaan yang dibangun khususnya di tahun ini Pak Dodi?
3: Baik, terima kasih Mas Agus ya. Jadi sekarang kita berbicara BPBD, berarti di situ kita melihat satu kesatuan. Yang pertama adalah di kesiapsiagaan, di prabencana. Nah di prabencana ini yang sudah kita lakukan dari bulan April ya kemarin ya sampai sekarang adalah kita melakukan rapat-rapat koordinasi dengan multisektor ya. Awal kemarin dengan Polda ya, Polda. Waktu ada apa Zoom meeting dengan Wakapolri seluruh Indonesia gitu ya. Sama ternyata concernnya Pak Kapolri ada juga terkait dengan antisipasi karhutla juga. Jadi semua dihadirkan di dalam itu. Nah kemudian berikutnya, pertemuan berikutnya Pak Kapolda langsung men-stressing bahwa ya tanda-tanda itu sudah muncul di NTB dan itu diperkuat oleh statement dari BMKG, di mana musim kemarau ini sebenarnya sudah mulai sejak bulan Mei ya, artinya ini sudah peralihan ya, peralihan ke kemarau, dan nanti puncaknya diperkirakan sekitar bulan Agustus-September untuk NTB. Nah nanti dari pertemuan-pertemuan ini, termasuk yang kemarin kita bertemu Mas Agus ya, di Hotel Astoria itu ya, untuk klaster logistik itu ya, sebenarnya juga dalam rangka kesiapsiagaan juga gitu kan. Personel juga masuk di sana. Nanti juga logistik peralatannya apa gitu kan, yang nanti akan di SKK. Namanya peran kita sebagai pemerintah adalah regulasi-regulasi terkait ini perlu ya diefektifkan gitu ya, karena sekarang pemicunya sudah ada gitu kan, tinggal nanti di berikutnya nanti BPBD akan membuat status keadaan bencana ini, apakah nanti sudah masuk dalam siaga daruratkah atau tanggap daruratkah terkait dengan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Jadi intinya dua bencana ini jadi satu biasanya, status daruratnya biasanya seperti itu, pengalaman kita sebelumnya.
1: Iya, baik, artinya kebakaran itu di situasi puncak musim kemarau ya Pak Dodi ya, berpotensi terjadi.
3: Betul Mas Agus, jadi kalau kita kembali kepada siklus manajemen karhutla itu, Mas Agus, kita sebenarnya sudah masuk fase yang ketiga nih, fase krisis ya.
1: Fase krisis.
3: Dari bulan, fase krisis, artinya kejadian karhutla itu sudah mulai ada. Ini biasanya kalau secara ini apa historinya itu bulan Juni sampai Oktober lah kira-kira seperti itu. Di secara umum lah di Indonesia. Jadi yang sebelumnya tuh biasa sebelumnya itu tadi fase pre-krisis tuh Januari April, kemudian fase peringatan atau early warning-nya itu di bulan April Juni. Nah, kita sekarang nanti sebentar lagi memasuki fase krisis Juni Oktober. Ya, kejadian karhutlah mungkin semakin masif mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Nanti kemudian di fase yang keempat itu Oktober November. Nah, kita sudah mulai agak cooling down nanti fase recovery di sana, dan terakhir nanti di yang kelima di bulan Desember ada ya evaluasi lah terkait dengan apa kejadian karhutlah ini seperti apa nanti seperti itu.
1: Iya ya, ini memang ini ya apa semacam kewaspadaan yang dibangun juga berulang-ulang ya. Iya baik. Bagaimana dengan peralatan, mungkin Pak Dodi bisa cerita juga ini ya.
3: Ya, terkait peralatan tidak terlepas dari personel ya Mas Agus ya. Jadi intinya menangani karhutla ini bukan kerja one man show gitu, artinya bukan kerja Superman sendiri. Ini adalah kerja bersama, kerja kolaborasi, kerja sinergi. Karena urusan bencana ini menjadi urusan bersama sesuai dengan amanat Undang-Undang 24/2007. Nah, kami di BPBD sudah ada mobil tangki air yang siap untuk melakukan kegiatan dropping air bersih ketika kemarau dan karhutla ini. Kemudian peralatan yang lain yang terkait dengan kekeringan dan karhutla kita sudah standby-kan dan siap-siagakan untuk siap dimobilisasi pada saat dibutuhkan. Nah, tentunya nanti hal ini kan sangat terbatas, sehingga kemudian tadi dengan kita nanti ke depan akan punya kluster logistik penanggulangan bencana di NTB, maka nanti para pihak tadi, multisektor tadi, atau mungkin biasa kerennya dibilang pentahelik itu, semua akan masuk di dalam sana, sehingga nanti ya kita kemudian lebih tahu pemetaannya, misalnya TNI Polri apa, kemudian nanti dari dunia usaha apa, kemudian selain pemerintah ya, dari akademisi, kemudian dari Mas Agus di media pers seperti apa, sehingga semua bisa bergerak bersama nih Mas, sinergi, jadi tidak saling menunggu ke depannya itu kan. Baik. Sehingga bisa efektif dan efisien untuk penanganan ini. Jadi kerja bareng ini Mas.
1: Kerja bareng masyarakat ya. Juga diajak untuk
3: masyarakat
1: terlibat.
3: Betul, dengan relawan-relawannya saja, relawan yang ada. Kalau kami di pemadam itu ada namanya Red Car Mas Agus, relawan pemadam kebakaran ya.
1: Oh, kalau tadi ya. Bu Endang, masyarakat peduli apa Bu?
2: Api
3: MPA.
1: Red Car,
3: relawan pemadam kebakaran yang sudah dibentuk di tingkat desa ya.
1: Keren ini.
3: Jadi ya betul, jadi memang ini kerja bareng intinya semuanya, kerja kolaborasi ini semuanya Mas Agus ini.
1: Ya, ini anak muda pasti betul. Suka ini.
3: Ya, betul. Nah, tahun lalu kami ikut terlibat dalam kemarin melakukan apa? Ya, pembinaan terhadap MPA kemarin tahun lalu. Saya ingat saya di bangku-bangku sama di apa? Senaru tahun
1: Senaru,
3: lalu.
1: Senaru ya, ini dua kutub ya, utara dan
3: ya, itu.
1: Selatan ya, Bu ya, Pak Dodi.
3: Betul.
1: Sebelum ke Bu Endang, saya ingin tanya dulu nih untuk Pak Dodi, kalau melihat ancaman atau membangun kewaspadaan, kira-kira aktivitas apa yang bisa mengancam terjadinya karhutla dari versi BPBD Pak Dodi?
3: Karhutla berarti kan kebakaran hutan dan lahan. Tadi kalau khusus untuk hutan tadi sudah disampaikan oleh Bu Endang ya. Rata-rata memang secara statistik pemicunya kebanyakan karena kelalaian manusia ya, artinya aktivitas manusia itu sendiri ya. Ya, ada yang disengaja karena memang dibakar karena tujuannya untuk pembukaan lahan. Ada tadi misalnya yang tidak disengaja, misalnya aktivitas kayak seperti mendaki gunung, kemudian ada aktivitas masak-memasak ataupun membuang puntung rokok yang tidak dipastikan barangnya mati gitu kan, sehingga kemudian dipicu dengan apa suhu yang tinggi, namanya kemarau ini ya, berarti panas ya.
1: Betul.
3: Nah, itu bisa memicu. Nah, kalau di sisi yang lain di lahan ya, teman-teman damkar selama ini ya banyak ikut berkontribusi membantu untuk di kebakaran lahan ya Mas Agus ya. Karena kalau kebakaran hutan itu memang kalau teman-teman damkar otomatis tidak bisa mencapai ke sana karena pasti topografinya tinggi sekali Mas ya. Tidak bisa mobil pemadam di sana.
1: Semacam itu khusus ya.
3: Ya,
1: tapi lahan ini ya menjadi atensi Pak Dodi ya.
3: Betul, lahan, karena selama ini kami berkoordinasi dengan dinas damkar yang ada di kabupaten kota. Dari laporan-laporan kejadian tiap hari yang sering di apa diposting di grup kami, ya kebakaran lahan khususnya yang masih di apa di area atau topografi yang masih datar, relatif datar, teman-teman damkar ikut berkontribusi membantu di sana untuk memadamkan kebakaran lahan. Kira-kira begitu, Mas Agus.
1: Siap. Kembali lagi ke Bu Endang nih, Bu Endang, sebelum kita jeda. Tadi saya tertarik dengan aktivitas yang pengembalaan ternak pun, ketika yang mengembala ternak merokok, terus lalai dan membuang puntung rokok, ini bisa menyebabkan kebakaran. Ada aktivitas yang beririsan dengan pertanian juga, Bu, yang menjadi kewaspadaan kita, atau bagaimana kalau dalam konteks wilayah-wilayah konservasi?
2: Iya, Mas Agus, jadi mungkin di beberapa kawasan konservasi kita juga berbatasan langsung dengan perladangan ya.
1: Perladangan ya, lebih tepatnya, Bu, ya.
2: Iya. Mereka juga kadang tinggal di situ ya. Tapi tapi selama ini belum pernah ada kasus kebakaran karena si peladang itu ya. Kebakaran sendiri malah terjadinya bukan di kawasan yang berbatasan langsung dengan ladang penduduk, tapi malah di tempat lain seperti itu. Jadi memang aktivitas kayak pengembala, mungkin pemburu liar itu juga itulah sebenarnya yang membuat perapian ya, mungkin ya, betul, atau masa atau rokok itu mungkin itu yang terjadi di kawasan BKS di NTB itu. Ya kalau dari pertanian membakar lahan enggak ya,
1: tidak belum sampai ya.
2: Ya tidak sampai ya, karena selama ini sudah terjadi ya ininya apanya ladangnya di sekitar kawasan itu sudah jadi dan mungkin sudah tidak perlu dibersihkan mungkin
1: tidak
2: ya
1: perlu dibersihkan,
2: tapi
1: ya.
2: Itu juga menjadi ancaman, Mas Agus, ketika
1: ada lagi ya
2: membuka lahan kemudian berbatasan dengan kawasan hutan, membuka lahan seperti yang disampaikan
1: Pak Dodi tadi
2: itu merembetnya cepat. Kalau kemarau angin kencang, serasa kering, rumput kering, itu menyuluh dengan cepat gitu. Jadi memang kita waspadanya harus di masyarakatnya, harus kenceng-kenceng di masyarakatnya gitu. Kalau udah kejadian repot gitu ya.
1: Ini memang agak sedikit streng ya untuk soal-soal ini. Karena kalau sudah terjadi repot pasti.
2: Ya, repot.
1: Harus memadamkan api, drops apa sih tools ya, Bu ya, peralatan dan sebagainya.
2: Iya.
1: Menarik perbincangan ini. Kita coba nanti membuka atensi, mengumumkan sekaligus mungkin memeriksa ya yang sudah bergabung, terutama di kanal YouTube RRI Mataram Official yang cepat kita bisa ketahui. Saya akan masih bersama dengan Ibu Endang dari BKSDA NTB dan Pak Dodi dari BPBD NTB masih di dialog kantongan. Dan kita kembali setelah jeda iklan layanan masyarakat atau filler berikut.
0: Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Aku saja.

0: foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan, Pro 1 RRI Mataram.
4: Yang ingin bergabung di Dialog Kentongan ini dapat menelpon ke 0818-0205-6000. Yang menonton atau menyimak melalui kanal YouTube RRI Mataram Official bisa mengetikkan pesan di kolom live chat. Sebelum saya ke Bu Endang dari BKSDA dan Pak Dodi dari BPBD NTB, mungkin Anda yang ingin bergabung, kita tunggu atensinya. Dan saya juga terus mengundang melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Dan kembali lagi ke Pak Dodi sekarang. Kalau tadi Bu Endang juga sudah sempat menceritakan bahwa aktivitas perladangan juga bisa menjadi ancaman tersendiri bagi karhutla di Nusa Tenggara Barat. Kalau untuk Pak Dodi sendiri, apakah pernah punya pengalaman Pak Dodi atau catatan khusus mungkin dalam konteks penanganan karhutla di Nusa Tenggara Barat selama bertugas di BPBD Pak Dodi?
5: Baik, terima kasih Mas Agus ya. Kalau pengalaman pribadi melihat kebakaran hutan dan lahan belum pernah ya Mas Agus ya.
4: Sehebat yang daerah-daerah lain lah kira-kira begitu ya.
5: Iya betul ya.
4: Karakteristik tanah mungkin berbeda ya dibandingkan Sumatera, Kalimantan.
5: Betul ya, kita bersyukur di NTB ini karakternya tidak gambut ya. Tidak gambut, karena kalau kondisi tanah itu dominan gambut itu agak-agak ini ya, butuh effort yang luar biasa untuk bisa memadamkan kebakaran hutan dan lahan, karena kelihatan dia sudah padam di permukaan, ternyata itu belum selesai kalau gambut. Harus dipastikan lagi di dalamnya itu, karena bisa jadi bara-bara apinya itu masih merambat di dalam, dan itu nanti itu bisa akan tetap terbakar lagi gitu ya. Nah itulah, kita bersyukur NTB tidak ya secara alami, secara geologi tidak didominasi oleh gambut, sehingga untuk penanganan karhutla ya relatif lebih mudah lah jika dibandingkan yang gambut gitu.
4: Baik. Ada semacam masih konteks keberuntungan ya dalam soal geografis ya Pak ya. Oke. Bisa rasa Bu Endang punya cerita juga ya. Ini yang masih menjadi pertanyaan ya, mungkin di usia ini atau mungkin ada anak muda bahkan para remaja kita. Lahan gambut memang butuh atensi ya Bu ya.
6: Iya betul Mas.
4: Itu kita masih sempat heran juga ya. Kok bisa ya? Mungkin punya pengalaman Bu Endang di luar ini ya. Bekas dari NTB.
6: Iya.
4: Iya.
6: Jadi gambut itu kan dalamnya itu bahan organik ya,
4: bahan maksudnya organik. Wah, itu kan untuk pertanian luar biasa ya, ya,
6: tapi airnya asam, makanya nggak cocok. Airnya sangat asam. Jadi ketika dibuat parit di sebelahnya di lahan itu, maka air itu di gambut itu akan keluar dari lahan gambutnya gitu
4: ya, terpisah Bu ya.
6: Iya, airnya mengalir keluar gitu. Akhirnya bagian tengah itu kering dan itu rentan kebakar. Ketika sudah kebakar, yang kelihatan asapnya aja, dalamnya kebakar. Yang kebakar di dalam tanahnya gitu. Itu sulit dipadamkan kan, seperti sampaikan Pak Dodi tadi, tidak kelihatan dari api yang dari luar, tidak membara-bara seperti api cinta kita itu Mas. Jadi itu di dalam tanah itu sumber asapnya. Nah itu memang di sana memang salah satu metode itu membendung parit.
4: Itu dia.
6: Paritnya airnya tidak boleh keluar sehingga dia mengisi lagi tanah bagian dalam itu.
4: Nah, itu bisa kita cerita ya, kenapa kemudian dulu pernah ekspor asap ya.
6: Iya betul.
4: Para aktivis memberikan protes ya.
6: Iya betul. Dan
4: tetangga pun marah.
6: Iya. Selain itu juga memang praktek buka lahannya memang lumayan di sana ya. Mungkin
4: luas, mungkin
6: kalau di kita untuk pertanian di sana untuk perkebunan

0: gitu, jadi yang skala lebih besar itu. Kok kita mungkin pertanian masyarakat yang mungkin nggak seberapa di sananya, skala perkebunan industri gitu kan, jadi kan bisa menyala-nyala gitu.
1: Island ya Bu ya, pulau yang besar. Kalau kita small island ya.
0: Iya juga ini Mas, tidak ada industri perkebunan kan di di NTB ini, yang seperti Sumatera yang ada
1: PTPN ya Bu ya.
0: Iya, ada banyak industri perkebunan di sana gitu.
1: Ini semacam itu kira-kira. Tapi saya rasa Bu Endang dan Pak Dodi, mungkin ke Bu Endang dulu. Kalau melihat ini kan satgasnya sudah ada yang dimiliki oleh BKSDA ya. Tapi kalau berkaca pada tahun-tahun sebelumnya Bu ya, memang musim kemarau kita selalu punya karakteristik tersendiri ya.
0: Iya.
1: Ada yang priorisasinya panjang, lama. BKSDA juga punya atensi terkait itu Bu, mungkin selain karhutla atau wilayah konservasi kita juga kadang menjadi pilihan masyarakat untuk dikunjungi dan sebagainya.
0: Iya.
1: Apa saja mungkin Bu kalau bicara profil BKSDA?
0: Terkait?
1: Ya mungkin wilayah-wilayah kita ada berapa Bu yang termasuk dalam wilayah konservasi yang menjadi wilayah kerja BKSDA?
0: Iya, jadi BKSDA mengelola 16 lokasi kawasan konservasi dari Taman Wisata Alam di Lombok, ada 6 unit, 6 lokasi ya, termasuk TWA Suranadi, TWA Kerandangan, TWA Gunung Tuna dan sebagainya. Kemudian ada kawasan cagar alam yang tersebar di Pulau Sumbawa ya, Sumbawa Barat, sampai ke ujung timur Pulau Sumbawa di Lambu yang mendekati Labuan Bajo sana. Betul. Gitu. Kalau terkait dengan kebakaran hutan, saya pikir memang kasus kebakaran hutan di kawasan konservasi di NTB itu tergolong kecil ya Mas ya.
1: Ya bisa kita simpulkan begitu ya Bu ya.
0: Iya, karena pertama tidak setiap tahun terjadi ya. Kemudian yang kedua, sekalipun terjadi pun yang skala kecil ya. Jadi cukup dipadamkan dengan kepyok gitu, kepyok.
1: Ini ya, seperti kita lihat di video-video.
0: Iya, yang tangki ujungnya dikasih papan karet, nah itu ya, untuk kepyok itu.
1: Kepyok namanya ya.
0: Iya, paling banter pakai jet sutra, tapi itu pun jarang juga jarang Mas, karena
1: ya, masih sudah bisa padam ya.
0: Iya, karena kejadiannya kecil. Mungkin yang lebih besar lagi ada di Tambora sana, itu yang teman-teman Tambora itu lebih intens terjadi dan apa ya, karena savananya luas, kemudian kering, ketika kering panjang itu mengering semua ya rumputnya, savananya itu, maka itu akan dengan mudahnya menyulut tersulut api, membesar lah gitu. Tapi kalau di BKS NTB karena kawasannya karakterisnya tidak seperti itu, itu ada kawasan kami yang karakterisnya savana gitu Mas, di Lambu, di cagar alam Lambu itu. Tapi itu pun selama ini tidak ada kejadian kebakaran Mas. Ya. Itu terkait juga aktivitas masyarakat sekitarnya
1: ya,
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Berkebun ya Bu ya.
0: Iya.
1: Sawah.
0: Ya. Tapi kebetulan tidak memperlebar ya. Memperlebar lahan jadi aman gitu.
1: Iya, ya menarik. Suatu tempat yang eksotis Bu.
0: Iya.
1: Lambu ya.
0: Iya.
1: Saya pernah ke sana. Itu sudah lama sekali ya. Itu daerah penghasil bawang merah.
0: Merah, ya.
1: Di Bima ya.
0: Betul.
1: Ya, luar biasa banyak juga nih Bu, 16
0: kawasan. Iya.
1: Dan kawasannya juga erat dengan objek wisata ya Bu ya, dibuka untuk wisata ya.
0: Iya, betul. Di Lombok sendiri ada 6 lokasi taman wisata alam ya. Tapi yang aktif menerima kunjungan itu paling banyak di Taman Wisata Alam Gunung Tuna, ada di Taman Wisata Alam Kerandangan yang sering juga untuk penelitian mahasiswa, kemudian Taman Wisata Alam Suranadi. Nah, kalau termasuk di Taman Wisata Alam Tanjung Tapa di Lombok bagian selatan itu banyak pengusaha wisata alam.
1: Ya, ya. Artinya properti apa ya?
0: Iya, iya, iya seperti itu, sarana wisata alam gitu.
1: Sarana wisata alam namanya.
0: Iya. Di Pulau Sumbawa ada cagar alam yang memang peruntukannya untuk ini ya, untuk pengawetan ekosistemnya ya. Okay. Ada juga Taman Wisata Alam Semongkat yang memang banyak kunjungannya gitu. Dan mungkin yang paling fantastis di Pulau Moyo, Mas. Pulau Moyo ini dulu taman buru statusnya, tapi sekarang sudah menjadi Taman Nasional Moyo Satonda.
1: Moyo, oh nama.
0: Hanya
1: gunung juga ya, Satonda.
0: Satonda pulau kecil.
1: Pulau kecil maksudnya.
0: Di ujung Cemenanjung Sanggar, Mas.
1: Oke.
0: Okay. Masuk di wilayah Kabupaten Dompu.
1: Dompu. Oh, yeah. Ya, masuknya ya, Bu ya. Oh, iya, betul.
0: Iya. Yeah.
1: Pulau Satonda.
0: Iya, yeah, hanya sekarang belum menjadi UPT sendiri, masih di bawah BKSDA. Ya.
1: Keren, Bu.
0: Nah, di Moyo ini kunjungan wisatanya cukup tinggi, Mas. Terutama wisata alam wisatawan asing ya,
1: ya.
0: Itu mereka biasa pakai kapal dari Bali, mampir di Moyo, mampir di Satonda, terus ke Komodo.
1: Oh, rute ya, bagian dari
0: iya,
1: rute.
0: Bagian rute wisata mereka. Kunjungan lokalnya juga cukup tinggi, jadi mereka ke mata air mata situ ke air terjun mata situ. Oh,
1: gitu ya, itu yang sangat populer ya.
0: Iya, mata air air terjun yang pernah dikunjungi Lady Di, Mick Jagger.
1: Iya, masih ini ya, tercatat di memori publik.
0: Iya, betul.
1: Dua tokoh ini internasional ya, yang satu memori yang banget ya.
0: Iya.
1: Oke, baik, saya ke Pak Dodi nih. Pak Dodi, kita ya, sudah mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Apa kira-kira yang bisa kita simpulkan sementara terkait dengan kewaspadaan dalam membangun karhutla? Karena kita masih juga diberikan kesempatan melihat karakter alam kita tidak sehebat yang terjadi di Jawa dan Sumatera. Artinya semua masih bisa dalam kontrol asal masing-masing memiliki kemauan untuk bekerja sama. Apakah itu yang menjadi simpul atau Pak Dodi sendiri punya pandangan?
2: Ya, betul. Kurang lebih seperti itu, Mas Agus. Artinya kan kita hidup di Indonesia ini ya sudah dari pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita hidup di ring of fire kan, kira-kira begitu.
1: Ya.
2: Nah, cara yang terbaik memang selama untuk kita hidup di ring of fire adalah kita bagaimana hidup bersahabat dengan alam tadi itu ya. Bersahabat dengan alam artinya kita mengetahui bagaimana karakteristik tempat hidup kita. Bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan alam itu sendiri sebagai tempat kita hidup. Nah, sehingga dari situlah terjadi harmonisasi ya antara kita manusia sebagai pengelola alam dengan alam yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Sehingga terjadilah keserasian, kesinambungan lah itulah untuk kita berpikir jangka panjang buat anak cucu kita.
1: Yeah.
2: Izin Mas Agus, jadi intinya terkait dengan karhutla ini sebagai bentuk edukasi itu pada dasarnya sebenarnya kan ada tiga kegiatan di karhutla ini. Yang pertama di pada waktu pencegahan, kemudian pemadaman dan penanganan pasca. Nah, masing-masing ini ada kegiatan-kegiatannya yang mungkin di forum yang baik ini izinkan saya untuk menyampaikan. Nah, untuk kegiatan di pencegahan ya, misalnya pada saat-saat ini nah, kita bisa melakukan yang pertama mungkin patroli terpadu atau gabungan. Bisa melakukan patroli mandiri, artinya sesuai dengan apa instansi masing-masing. Kemudian bisa juga melakukan kegiatan penyadar tahuan ya.
1: Yeah.
2: Ini bisa bentuknya kampanye, sosialisasi, publikasi media massa, media sosial dan lain-lain. Dan sini alhamdulillah RRI dari dulu memang menjadi salah satu apa corong kita lah untuk menyampaikan apa edukasi kepada masyarakat gitu ya. Yeah. Alhamdulillah ini mohon dipertahankan yang terkait ini baik, supaya kita timbal balik kita menyampaikan hal-hal yang baik kepada masyarakat. Ya. Kemudian di kegiatan pencegahan yang lain juga kita juga perlu menggandeng organisasi keagamaan karena bagaimanapun tokoh-tokoh agama itu ketika di masyarakat itu menjadi peran sentral
1: sangat
2: terkait dengan bagaimana kemudian kita mengkampanyekan terkait dengan bagaimana kita mengurangi karhutla ini.
1: Betul.
2: Kemudian koordinasi dan komunikasi intensif antar stakeholder artinya di jajaran kita ini kita perkuat apa silaturahminya, koordinasinya, melakukan apa seperti kegiatan yang kemarin kita lakukan di Astoria itu salah satu
1: bentuk
2: bentuk untuk kita saling memperkuat gitu tadi ya, memperkuat koordinasi kita gitu. Baik. Kemudian sisi yang lain di tingkat pencegahan juga bisa lakukan teknologi modifikasi cuaca kalau memang musim kemarau ini luar biasa gitu ya. Ya, untuk kalau memang potensi hujan ada ya itu bisa dilakukan. Nah, ini nanti ekspertisnya ada di BMKG dan teman-teman di BRIN biasanya gitu kan. Ya.
1: Siap.
2: Kemudian masyarakat tadi yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Endang, ya kita tingkatkan peran sertanya. Artinya masyarakat jangan dijadikan sebagai objek, tapi juga sebagai subjek, karena mereka lah yang dekat dan di sana tempat tinggalnya ya. Mereka dengan apa ya local wisdom yang mereka miliki juga, saya rasa juga sebenarnya mereka juga paling ahli juga bagaimana untuk melakukan tindakan pencegahan penanganan.
1: Setuju.
2: Itu
1: Mas Agus. Siap, Pak.
2: Nah, yang lainnya untuk kegiatan pemadaman ini kan bisa melakukan monitoring dan deteksi dini. Tadi kalau Bu Endang menyampaikan ada SIPONI kalau di Kementerian Kehutanan.
1: Ya,
2: kalau kami nanti di sini di BPBD sudah membangun namanya SIK, Sistem Informasi Kebencanaan Siaga NTB. Nanti bisa di-download di App Store. Nah, nanti semua kejadian bencana itu langsung terinformasikan di sana, dan juga ini bisa juga masyarakat melaporkan kejadian bencana pada saat real time seperti apa, bisa di SIK Siaga NTB ini nanti bisa dilakukan. Kemudian ground check, hotspot itu juga penting, pemadaman darat, pemadaman udara, itulah kegiatan pemadaman. Nah, yang terakhir mungkin yang sering dilupakan itu adalah kegiatan penanganan paskanya, Mas Agus. Nah, disitulah kita lakukan penghitungan luas area terbakarnya, emisinya seperti apa, karena tadi disampaikan di awal kan kita ini mengekspor asap, dan ternyata asapnya mending untung, ternyata banyak merugikan kan gitu kan.
1: Baik, Pak. Baik,
2: negara tetangga ini, dan kalau penegakan hukum,
1: tidak terjadi ya.
2: Penting.
1: Ya, itu. Baik, terima kasih Pak Dodi sudah memberikan pandangan akhir, tapi saya berikan satu menit mungkin buat Bu Endang sendiri punya, ternyata di balik kunjungan wisatawan juga menyimpan ancaman ya, ketika itu berwujud api.
0: Iya.
1: Apa yang menjadi simbol singkat dari Bu Endang?
0: Iya, jadi mungkin kita pengelola ini ya memang harus pengelola harus menyediakan informasi ya, informasi ya untuk di pintu masuk kawasan biasanya ya, itu untuk tidak menggunakan api atau menghindari membuang puntung rokok ya.
1: Itu sajalah,
0: pokoknya. Ya, pokoknya itu saja karena kalau di hutan asal api itu kan dari mana lagi?
1: Iya,
0: gitu,
1: kalau bukan
0: ya.
1: Dari ada penyebabnya.
0: Ya, itu aja yang menjadi pokok pencegahan dari karhutlah
1: ya. Sederhana sekali, dan waktu kita juga sudah habis, Bu Endang. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa kita sambung lagi di lain kesempatan melihat perspektif yang lain.
0: Iya.
1: Pak Dodi juga saya ucapkan terima kasih. Kita
2: terima kasih Bu Endang.
1: Nanti di forum yang lebih leluasa. Dan pendengar, baru saja bersama dengan Bu Endang dari BKSDA dan Pak Dodi dari BPBD NTB, jelang El Nino waspada ancaman karhutla di NTB. Simpul tadi menutup perbincangan kita. Kita jumpa lagi pekan depan. Mewakili kru yang bertugas, saya Agus Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian dialog kentongan bersama

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Tahun ajaran baru ini ditargetkan menerima siswa 270 orang dari tingkat SD, SMP, dan SMA.
2: Kalau ada WNA yang melanggar, tidak mentaati aturan, tidak menghormati adat tradisi dan budaya kita, mengambil pekerjaan warga lokal, melakukan hal-hal yang...
3: Selamat sore, Kementerian Sosial terus mematangkan persiapan sekolah rakyat yang akan beroperasi di Desa Tulamben, Karangasem. Sekolah rakyat untuk jenjang SD hingga SMA akan beroperasi tahun ini dengan kuota 270 siswa. Sementara itu, kasus tindak pidana WNA di Buleleng mendapat sorotan anggota DPD RI Dapil Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Ayu Sundari. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi Kementerian Sosial terus mematangkan persiapan sekolah rakyat yang akan beroperasi di Desa Tulamben, Karangasem. Sekolah rakyat untuk jenjang SD hingga SMA itu akan beroperasi tahun ini dengan kuota 270 siswa.
1: Dipusatkan di Karangasem, yaitu di Kecamatan Kubu, Desa Tulamben. Nah, di sana sudah pembangunannya sedang berlangsung.
4: Sekolah rakyat menjadi program prioritas pemerintah di bawah naungan Kementerian Sosial dengan memfasilitasi siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang inklusif. Khusus untuk di Bali, sekolah rakyat yang awalnya hanya ada di Kabupaten Tabanan untuk jenjang SMP. Tahun ini diperluas dengan pembangunan sekolah rakyat di Tulamben, Karangasem. Sekolah rakyat untuk jenjang sekolah dasar hingga SMA itu akan beroperasi tahun ini dengan kuota 270 siswa. Hal itu diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Iputu Jaya Negara kepada RRI di Tabanan. Ia menjelaskan keberadaan sekolah rakyat menunjukkan kehadiran negara memfasilitasi pendidikan berkualitas dan inklusif. Apalagi sistem pendidikan yang diterapkan boarding school dengan menggabungkan kegiatan akademik, pengembangan karakter dan pembinaan kemandirian yang akan membentuk generasi emas yang unggul dan berkualitas. Jaya Negara mengatakan sekolah rakyat di Tulamben, Karangasem siap beroperasi tahun ajaran baru ini dengan mengakomodasi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tidak putus sekolah.
1: Di tahun ajaran baru ini ditargetkan menerima siswa 270 orang dari tingkat SD, SMP, dan SMA.
4: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab mengapresiasi pembangunan sekolah rakyat di Karangasem dari jenjang SD hingga SMA karena akan lebih efektif untuk membentuk karakter siswa dari jenjang SD dan berkelanjutan hingga jenjang SMA. Umar Ibnu Al-Khattab menyebut menghasilkan generasi emas bukan hal mudah dan tidak instan, melainkan harus melalui proses yang berkelanjutan sehingga terbentuk karakter yang mandiri, berkualitas, dan memiliki daya saing mumpuni. Ia menambahkan sekolah rakyat menjadi salah satu jembatan menekan angka putus sekolah dengan memastikan pendidikan diterima masyarakat secara merata, berkualitas, dan inklusif.
5: Banyak sekali orang-orang miskin di desa belum bisa mengakses sekolah dengan baik, ya, apalagi dengan keterbatasan ekonomi dan sebagainya. Sehingga keberadaan sekolah rakyat ini bisa menjawabi kebutuhan anak-anak miskin untuk sekolah, ya.
4: Sekolah rakyat di Desa Tulamben, Karangasem menjadi sekolah rakyat kedua yang ada di Bali setelah SRMP 17 Tabanan yang beroperasi sejak 14 Juli 2025. Sekolah rakyat yang ditargetkan beroperasi pada tahun ajaran baru ini akan mengakomodasi siswa dari keluarga kurang mampu mulai dari jenjang SD hingga SMA. Untuk tahap awal, kuota yang disediakan sebanyak 270 siswa dengan sistem asrama penuh atau full boarding. Sekolah rakyat ini menelan anggaran Rp255,5 miliar yang bersumber dari APBN. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG di Bali terus menegaskan perannya sebagai instrumen strategis dalam memperkuat paradigma pelayanan kesehatan berbasis promotif dan preventif dengan fokus tidak hanya pada peningkatan partisipasi masyarakat tetapi juga pada efektivitas deteksi dini faktor risiko penyakit, penguatan kesadaran kolektif terhadap pentingnya screening berkala serta pembentukan budaya hidup sehat yang berkelanjutan di tingkat komunitas.
6: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG di Bali terus menunjukkan perannya sebagai instrumen strategis dalam memperkuat paradigma pelayanan kesehatan berbasis promotif dan preventif. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Pengurus Daerah Bali, Nima Dedian Kurniasari menilai keberhasilan CKG tidak semata diukur dari tingginya jumlah partisipasi masyarakat yang mengikuti pemeriksaan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu mendorong deteksi dini faktor risiko penyakit, meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya screening berkala, serta memperkuat budaya hidup sehat di tingkat komunitas.
7: Baik, jadi Cek Kesehatan Gratis atau CKG di Bali ini saya rasa sudah cukup efektif ya sebagai langkah awal dalam membangun upaya deteksi dini penyakit di masyarakat. Jadi CKG ini bisa menemukan kasus-kasus yang sebelumnya belum terdiagnosis secara optimal, misalnya penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes.
6: Implementasi CKG dinilai memiliki potensi besar karena didukung oleh jejaring puskesmas yang relatif merata serta tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesejahteraan hidup. Namun demikian, perlunya pengukuran yang lebih komprehensif terhadap efektivitas program, termasuk tingkat tindak lanjut peserta setelah menerima hasil screening, integrasi data kesehatan melalui platform digital, serta keberhasilan intervensi lanjutan bagi kelompok dengan risiko tinggi.
7: Jadi, strategi untuk meningkatkan keberlanjutan CKG ini perlu dilakukan. Kan yang pertama adalah menguatkan edukasi ya dan informasi kesehatan kepada masyarakat. Jadi ini perlu dilakukan secara konsisten kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman bahwa pemeriksaan kesehatan rutin itu penting dilakukan meskipun tidak sedang sakit.
6: Kedepan, optimalisasi CKG di Bali membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan masyarakat, hingga komunitas lokal. Dengan evaluasi berbasis dampak dan penguatan pendekatan promotif preventif, Cek Kesehatan Gratis berpotensi menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat Bali yang lebih sehat, tangguh, dan berdaya secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Kasus tindak pidana WNA di Buleleng mendapat sorotan anggota DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jilantik yang meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
8: Tidak dengan tegas, jangan dideportasi dulu, harus dipenjara, rasakan dulu berada di balik jeruji besi.
9: Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik menanggapi kasus warga negara asing atau WNA yang kembali menimbulkan persoalan hukum di Bali. Salah satunya terkait penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan WNA asal Inggris berinisial AM 36 tahun di Desa Pejarakan Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng yang saat ini telah berstatus tersangka. Kasus tersebut kembali memunculkan perhatian terkait perilaku sebagian WNA yang dinilai melakukan pelanggaran selama berada di Bali. Selain persoalan hukum, berbagai kasus yang melibatkan WNA juga kerap menimbulkan sorotan terhadap kepatuhan aturan, norma sosial, serta budaya lokal. Menanggapi hal tersebut, Niluh Jelantik yang selama ini dikenal aktif menyoroti berbagai persoalan WNA di Bali, menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang datang ke Pulau Dewata wajib menghormati aturan hukum, adat istiadat, budaya, serta norma yang berlaku di masyarakat.
8: Niluh selama ini kan dikenal sebagai ibunya deportasi. Kalau ada WNA yang melanggar, tidak mentaati aturan, tidak menghormati adat tradisi dan budaya kita, mengambil pekerjaan warga lokal, melakukan hal-hal yang menentang norma, segala macam pelanggaran, kita ikuti sesuai proses hukum.
9: Menurutnya, penegakan aturan terhadap WNA perlu dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional. Terkait kasus di Buleleng, pihaknya secara khusus meminta aparat kepolisian untuk menuntaskan proses hukum secara tegas sesuai prosedur yang berlaku.
8: Dan terkait WNA yang melakukan penusukan, Niluh minta kepada Polres Buleleng ya, pada Kasat Reskrim Polres Buleleng dan juga Kuli Kapolres Buleleng, mohon agar dapat segera melakukan proses hukum, tidak dengan tegas, jangan dideportasi dulu,
2: harus dipenjara, rasakan dulu berada di balik jeruji besi. Apa yang kamu perbuat harus kamu pertanggungjawabkan. Itu pesan Mbak Nuluh kepada si WNA dan kepada Polres Buleleng. Terima kasih banyak telah menegakkan hukum di tanah kelahiran kita tercinta.
9: Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya tindakan tegas menjadi penting untuk menjaga keamanan masyarakat sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku penegakan hukum. Kasus yang terjadi di Desa Pejarakan Kecamatan Grogak sendiri saat ini masih dalam proses penanganan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korea 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pemerintah Provinsi NTB mencatat kuota pengiriman hewan kurban ke luar daerah tahun ini mencapai 52.517 ekor. Ribuan ternak tersebut dikirim ke wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa hingga Kalimantan menjelang Idul Adha 2026. Pemprov NTB mengklaim seluruh proses distribusi berjalan lancar tanpa insiden kematian ternak selama perjalanan. Muhammad Halwi melaporkan.
10: Kuota pengiriman sapi dari NTB untuk tahun 2026 ditetapkan sama Pak Gubernur sebesar 52.517 ekor.
11: Sebanyak 52.517 ekor hewan kurban dikirim ke wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa hingga Kalimantan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhammad Riyadi mengatakan, pengiriman ternak tahun ini berlangsung lebih tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya pemerintah menerapkan pengawasan berlapis untuk memastikan hewan kurban tiba di daerah tujuan dalam kondisi sehat. Riyadi menyebutkan, keberhasilan pengiriman hewan kurban tahun ini ditopang oleh penerapan 3 mekanisme distribusi yang diperkuat pemerintah daerah. Salah satunya melalui layanan uji PCR penyakit mulut dan kuku di UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner NTB.
10: Mulai tahun 2026 ini kita pure dari awal tahun sampai sekarang sampai besok lusa ya insya Allah pelayanan PCR itu sudah bisa kita lakukan di NTB. Diberikan alat PCR-nya di akhir tahun 2025. Nah kalau kita hitung investasi modalnya yang sudah balik ini Pak, harga mesin PCR-nya 750 juta. Sekarang itu untuk pelayanan hewan kurban ini aja kita sudah mendapatkan 800 jutaan.
11: Selain pengawasan kesehatan, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga membentuk satuan tugas lalu lintas hewan kurban untuk mengawal distribusi ternak ke luar daerah. Satgas tersebut disebut membantu memperlancar pengiriman dan memastikan seluruh proses sesuai aturan. Pemprov NTB juga memperketat aturan lalu lintas ternak dengan melarang hewan kurban yang tidak terjual di daerah tujuan untuk kembali ke masuk NTB.
10: Nah, sehingga Pak Gubernur membentuk Satgas lalu lintas ternak dan alhamdulillah Satgas yang dibentuk Pak Gubernur sangat efektif di dalam bekerja karena melibatkan tidak hanya aparat pemerintah dari Provinsi NTB tapi juga melibatkan aparat kepolisian, kemudian teman-teman di kabupaten kota, kemudian pihak asosiasi. Dan kita sangat sukses karena zero accident tahun 2026 ini. Tidak ada kematian ternaknya. Karena dari sejak awal, jauh-jauh hari, Satgas bekerja sangat efektif.
11: Pemprov NTB berharap pelancaran distribusi hewan kurban ini dapat menjaga kepercayaan pasar sekaligus meningkatkan pendapatan peternak lokal. Pemerintah juga memastikan pengawasan kesehatan ternak terus diperketat untuk mencegah penyebaran penyakit hewan seperti PMK.
3: Lombok Barat kembali mencatat kebanggaan dalam program bantuan masyarakat Presiden Banmas Pres tahun ini. Seekor sapi berukuran jumbo milik peternak asal Kelurahan Desan Geres, Kecamatan Gerung, berhasil lolos seleksi ketat dan ditetapkan sebagai sapi bantuan Presiden untuk Hari Raya Idul Adha 2026. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
12: Di tahun ini kita kembali dapat sapi dari Banmas.
13: Lombok Barat kembali mencuri perhatian nasional setelah seekor sapi kurban bantuan masyarakat Presiden atau Banmaspres asal daerah itu lolos seleksi dan ditetapkan sebagai hewan kurban Presiden Republik Indonesia tahun ini. Sapi berukuran raksasa bernama Ireng Gagah Manis tersebut menjadi kebanggaan baru bagi para peternak lokal karena berasal dari hasil pengembangan peternak daerah sendiri. Peternak sapi tersebut, Atang Setia Noro, mengaku bersyukur karena tahun ini kembali dipercaya menyediakan sapi Banmaspres. Ia menyebut proses seleksi berlangsung cukup panjang hingga akhirnya sapi miliknya dinyatakan layak menjadi hewan kurban presiden. Keunggulan sapi ini bukan hanya pada fisik dan posturnya yang besar, tetapi juga bobotnya yang fantastis, mencapai 1 ton 28 kg.
12: Ya, alhamdulillah, jadi tahun ini kita kembali dapat sapi dari Banmas. Alhamdulillah kita lolos setelah melalui beberapa tahapan seleksi. Ya, jadi sapi ini usianya kurang lebih 4 tahun. Sapi ini memang asli dari sapi Lombok Barat. Ya, ini sapi ini saya ambil dari salah satu peternak di daerah Duman di Lingsar. Ya, kalau jenis sapinya ini Simmental Cross, dia cross sama Angus ya. Makanya warnanya hitam ya. Untuk harganya ini 136 juta.
13: Dengan bobot luar biasa dan nilai jual mencapai 136 juta rupiah, ireng gagah manis kini menjadi perhatian masyarakat sekaligus simbol keberhasilan peternak lokal Lombok Barat dalam menghasilkan ternak berkualitas nasional.
3: Bupati Inyoman Sucidra meluncurkan mobil samsat keliling di Singaraja sebagai upaya mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor hingga menjangkau wilayah pelosok.
14: Kendaraan keliling untuk pembayaran samsat. Kami mengajak pada seluruh masyarakat di Buleleng.
15: Pemerintah Kabupaten Buleleng meluncurkan layanan mobil samsat keliling untuk mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucidra di Sela Car Free Day Singaraja sebagai upaya menghadirkan layanan hingga ke pelosok desa. Peluncuran ditandai dengan pemercikan tirte dan pemecahan kendi yang dihadiri unsur pemerintah Provinsi Bali, Pemkab Buleleng, Kepolisian, Jasara Harja, serta perbankan. Layanan berbasis jemput bola ini diharapkan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan tanpa harus datang ke kantor samsat. Menurut Bupati Sucidra, kehadiran mobil samsat keliling menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan akses. Selain mempermudah pelayanan, inovasi tersebut juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
14: Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil samsat keliling untuk mempermudah pembayaran pajaknya, khususnya pajak kendaraan bermotor. Mudah-mudahan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng.
15: Bupati Sucidra menegaskan pajak kendaraan bermotor menjadi sumber penting pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Mobil samsat keliling nantinya akan beroperasi di berbagai wilayah, mulai dari kecamatan, pasar tradisional, hingga pusat keramaian untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Antusiasme warga terlihat sejak peluncuran perdana di Car Free Day Singaraja dengan puluhan masyarakat langsung memanfaatkan layanan tersebut. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Sistem penanganan krisis sampah di Bali tidak akan pernah tuntas jika pemerintah terus membebankan masalah hulu ke hilir pada masyarakat tanpa dibarengi politik anggaran yang kuat serta ketegasan sanksi hukum di lapangan.
16: Paling menjengkelkan itu adalah pemerintah cuci tangan pada masyarakat.
17: Akar karut-marut penanganan sampah di kawasan perkotaan Bali dinilai bukan bersumber dari ketidakberdayaan masyarakat, melainkan akibat lemahnya implementasi kebijakan dan minimnya alokasi anggaran daerah. Teori tata kota menegaskan tidak ada komunitas urban yang secara instan siap mengolah sampah industri tanpa sistem penunjang berskala besar dari pemerintah. Selain itu, program penguburan limbah di pekarangan rumah perkotaan atau tebel modern dinilai keliru secara tata ruang spasial dan berbenturan dengan nilai kultural Bali. Guna memutus kegagalan sistemik ini, pemerintah daerah didorong untuk menghentikan pola komunikasi yang menyudutkan warga serta berani mengambil tindakan hukum tegas atau tindak pidana ringan tipiring. Akademisi dan budayawan Bali, Sugilanus, menegaskan kunci kebersihan kota-kota maju di dunia seperti Singapura dan Taiwan bertumpu pada penegakan hukum yang paralel dengan penyediaan fasilitas pemrosesan akhir dari negara.
16: Karena kompleksitas sampah itu tidak bisa dipilih antara menyalahkan bukan pada pemerintah atau bukan masyarakat. Yang sekarang terjadi adalah paling menjengkelkan itu adalah pemerintah cuci tangan pada masyarakat. Gitu. Seolah-olah seperti itu. Sampah itu diurus oleh masyarakat. Gitu. Mestinya ya diakui saja kita punya masalah, kita mesti bekerja sama gitu. Jadi bukan bermain pingpong. Yang jadi masalahnya adalah komunikasi sebenarnya.
17: Lebih lanjut, Sugilanus menyoroti carut marut politik anggaran di Bali yang selama 30 tahun terakhir berada di bawah 0,7% dari APBD. Ia mendesak pemerintah kabupaten dan kota untuk menaikkan anggaran lingkungan minimal 3 hingga 5% serta memperketat pengawasan perizinan amdal terhadap pembangunan villa dan restoran di kawasan pariwisata.
18: Semua nonsen itu apapun, kalau tidak tercermin dalam anggaran, tidak mungkin. Jadi anggaran kita di Bali keseluruhan itu dari 30 tahun ya, 0,5 sampai 0,7%. Begini, ya. Idealnya, apalagi dalam situasi sekarang, itu minimal 3%.
17: Ketegasan kepemimpinan dalam merombak postur anggaran serta komitmen untuk membersihkan birokrasi dari praktik penyalahgunaan dana swakelola menjadi prasyarat mutlak dalam pemulihan ekologi Bali. Sinergi penegakan aturan yang adil diharapkan mampu mengembalikan marwah Pulau Dewata yang bersih secara skala maupun niskala. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
19: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Beralih ke berita olahraga, Bali United menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 di posisi ke-8 klasemen akhir setelah menang atas Dewa United pada laga terakhir musim ini. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku belum puas dengan capaian tersebut dan mulai menyiapkan evaluasi untuk menghadapi musim depan.
20: For me, it's I'll be honest. I think that we could do better.
21: Bali United menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 di posisi ke-8 klasemen akhir usai meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga terakhir musim ini. Gol tunggal Kade Agung membawa Serdadu Tridatu mengoleksi 51 poin dari 14 kemenangan, 9 hasil imbang dan 11 kekalahan sepanjang musim. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku belum puas dengan capaian timnya musim ini. Menurutnya, Bali United seharusnya mampu bersaing di posisi 5 besar klasemen. Ia menyebut musim ini menjadi proses panjang bagi tim dalam membangun arah baru, termasuk pengembangan pemain muda dan adaptasi pola permainan.
20: But if you see the process of this team, yeah, we make a big process this.
22: Oke, okay, jadi secara besar, jadi secara keseluruhan, bilang puas dan bilang ya lebih senang. Ya, seru dengan proses yang terjadi. Waktu kita melakukan dari segi permainan, melakukan step yang bagus, dari proses, tim yang berproses. Karena kita juga latihan setiap hari latihan bisa dua kali, kita juga melakukan deep session, terus kemudian jadi mengapresiasikan kepada seluruh manajemen, pada tim, kepada para pemain, kepada para staff, bahwa kita masih berproses, biasa hal yang bagus. Ya, saya rasa kami ingin bilang bahwa ini masih proses. Bisa lebih bagus lagi ke depan.
20: I'm very happy and we're going to see what we're going to do next year.
21: Johnny Jensen mengungkapkan telah menyiapkan rencana untuk musim depan apabila masih dipercaya menangani Bali United. Ia berharap manajemen dapat menambah beberapa pemain berkualitas guna memperkuat kedalaman skuad.
20: Hopefully we can bring more quality players.
22: Jadi menurut Johnny mengenai apa yang akan dilakukan dalam musim depan bahwa sebaiknya kita harus membawa banyak berkualitas. Jadi secara semua juga pemain yang ada juga banyak yang bagus juga yang kita bisa pertahankan. Tapi yang pasti jadi butuh top skor, bisa kita bring jualan sendiri dan jualan United.
20: But also to keep a lot of players because I think we have good players.
21: Sepanjang musim ini Bali United menghadapi tantangan besar akibat badai cedera yang dialami sejumlah pemain asing seperti Mirza Mustafik, Brandon Wilson, Jordi Bruhin hingga Diego Campos. Situasi tersebut dinilai mempengaruhi konsistensi performa Serdadu Tridatu sepanjang kompetisi Super League berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya Kementerian Sosial terus mematangkan persiapan sekolah rakyat yang akan beroperasi di Desa Tulamben Karangasem. Sekolah rakyat untuk jenjang SD hingga SMA akan beroperasi tahun ini dengan kuota 270 siswa. Sementara itu, kasus tindak pidana WNA di Buleleng mendapat sorotan anggota DPD RI Dapil Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik. Ia meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda

kecuali kita. Sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang mulia sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita

pejabat hingga rakyatnya agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Saudara pendengar dimanapun Anda berada. Ya, demikian tadi kami telah hadirkan untuk kebersamaan kami bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti beberapa program acara di sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, di Mutiara Sore RRI Bima menghadirkan untuk tembang religi kami, dan kita akan hadirkan informasi juga untuk kumandang azan maghrib nantinya pada pukul 17.54 menit. Kita dengarkan untuk pengajian Al-Quran Surah Ibrahim ayat 1 hingga 5 oleh Kori Amrin Ariano.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kami akan mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai.

tersenyum, ia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan semua kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin

seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menghalangkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000.

0: mengobati kamu saat sakit serta mendoakan kamu gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk beberapa lagu di sore hari ini, sore jelang malam dengan tembang islami. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja.

ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan

setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita ke sajian informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Informasi dari Dompu pendengar, pemeriksaan berlapis jamin kesehatan hewan kurban di Dompu. Pemeriksaan berlapis terhadap hewan kurban di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat terus diperketat guna menjamin ternak yang dijual masyarakat tetap sehat dan aman dikonsumsi saat Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah tersebut dilakukan karena Kabupaten Dompu pernah memiliki sejarah kelam terkait penyakit zoonosis jenis antraks yang sempat menjadi kejadian luar biasa atau KLB di daerah tersebut. Meski dalam 10 tahun terakhir kasus antraks tidak lagi ditemukan, pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan tetap dilakukan secara ketat agar penyakit tersebut tidak kembali muncul. Praktisi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Dompu Zainal Arifin mengatakan, antraks merupakan penyakit yang memiliki spora sangat kuat dan dapat bertahan hidup hingga ratusan tahun. Menurutnya, vaksinasi yang dilakukan pemerintah saat ini tidak hanya berfokus pada penyakit mulut dan kuku atau PMK, tetapi juga terhadap penyakit lain yang pernah menjadi wabah di Kabupaten Dompu. Pengawasan kesehatan ternak harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses pemeliharaan hingga penjualan hewan kurban. Tidak hanya pemerintah, para peternak juga diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan semata dalam menjalankan bisnis peternakan. Persiapan yang matang mulai dari kebersihan kandang, pemberian pakan berkualitas hingga pemenuhan gizi seimbang bagi ternak menjadi faktor penting agar usaha peternakan tetap menguntungkan dan menghasilkan ternak yang berkualitas. Keberhasilan peternak Dompu juga terlihat dari dipilihnya sapi lokal jenis limosin milik peternak asal Selaparang sebagai hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dinilai menjadi bukti bahwa kualitas ternak asal Dompu mampu bersaing dan mendapat pengakuan di tingkat nasional. Selain itu, pendengar, menjaga kesehatan dan kualitas ternak juga dianggap penting untuk menjaga nama baik Kabupaten Dompu di luar daerah. Selain itu juga karena selama ini terkenal ternak asal Kabupaten Dompu khususnya sapi dikenal luas di wilayah Jabodetabek sebagai ternak berkualitas tinggi dan memiliki kondisi kesehatan yang baik. Demikian pendengar, untuk informasinya kita nikmati kembali untuk beberapa sajian lagu di sore jelang malam hari ini dengan kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda. Lagu dari miliknya Ubaidillah featuring dengan Fajar dengan judul lagunya Ya Habibal Qalbi.

tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung.

0: berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul

0: juga akan menyapu pinggiran trotoar ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
0: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu.

cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah

Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit.

0: sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."

first connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua. Jawab ibu itu. Wah, hebat sekali putra ibu.

Saudara mereka di mana pun berada, demikian kami telah hadirkan untuk program di sore hari ini dengan kami hadirkan Tambang Islami menemani aktivitas Anda di Mutiara Sore. Dan untuk edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tentunya sudah memilih RRI sebagai media yang menemani harian Anda. Siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI digital kami. Anda bisa unduh di smartphone Anda untuk pengguna Android di Play Store dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan di download sekarang juga. Baik pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.59 menit, tuntas sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di sore jelang malam hari ini, dan akan kami lanjutkan di program lainnya, dan kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Dan terima kasih untuk kebersamaannya di sore hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sukmi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan foto dari akun TikTok bantuan titik amel 003 pada minggu lalu. Bertuliskan, "Assalamualaikum, tanggal 5 Mei 2026, saya Menteri Keuangan Republik Indonesia sedang mencari 500 orang tercepat yang belum mendapatkan bantuan. Silakan komen di video ini dan jangan lupa untuk mengklik semua tombol yang ada di samping. Terima kasih." Hingga hari Selasa 26 Mei, unggahan telah mendapatkan 30-an tanda suka dan 40-an komentar serta telah dibagikan ulang 30 kali. Hasil cek fakta, tim pemeriksa fakta Mavindo menelusuri akun TikTok bantuan titik amel 003, diketahui akun tersebut bukan merupakan akun milik Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa. Akun TikTok resmi Purbaya bernama Menkuri dan telah bercentang biru. Tembak hoax kemudian memeriksa video menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation. Diketahui video yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas 99,2%. Faktanya akun tersebut bukan merupakan akun resmi Purbaya. Video merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,2% dan unggahan dengan klaim program dana hibah dari Purbaya adalah konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Perusahaan RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini kita masih bersama-sama pendengar, kali ini di informasi dan musik. Masih di kesempatan Selasa 26 Mei 2026, yang mana pendengar saya yakin sebagian dari Anda malam hari ini sedang bersiap-siap untuk mempersiapkan menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya. Ada yang mungkin saat ini sedang masak-masak opor buat lebaran besok begitu ya. Menu-menu spesial yang akan muncul lagi nih setiap hari raya Idul Adha. Tapi juga ada juga yang juga sudah menyiapkan bumbu-bumbu ya, karena besok akan ada penyembelihan hewan kurban dan insya Allah semua orang akan berbahagia menikmati daging hewan kurban ya, yang berkurban maupun yang tidak, yang kaya raya maupun yang belum kaya raya. Insya Allah semuanya nanti ya. Ya, mendengar, saya masih bersama dengan Anda dan kumandang azan Isya nanti akan berkumandang kurang lebih 2 menit lagi mendengar di pukul 19 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, kita dengarkan dulu satu pesan berikut ini.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik, pendengar Perusahaan RRI Mataram dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pukul 19 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kumandang azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن لا

31 RW Mataram, Komisi Bendahara Pertama, Alhamdulillah. Demikian kumandang azan Isya untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan

Prof. Atara Mataram, dengan demikian berakhir sudah tugas saya untuk mengawal Anda beraktivitas hingga malam hari ini, dan setelah ini nanti akan ada rekan saya Andi Suhandi selanjutnya akan kembali menemani Anda hingga jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Saya bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Nisu Handi yang akan menemani ruang dengar Anda ya untuk malam hari ini di antara malam hingga tuntas tugas kami nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan malam ini saya menggantikan rekan kami Sari Wisudawati untuk mengawal suasana malam Idul Adha ya di malam hari ini. Dan sebelum kembali kami hadirkan beberapa lagu untuk menanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya hadirkan satu informasi untuk Anda, ini berkaitan juga dengan Idul Adha, di mana pemerintah Provinsi NTB akan menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Bumi Gora, kantor Gubernur NTB Kota Mataram. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri dijadwalkan ikut menunaikan sholat bersama masyarakat di lokasi tersebut. Dan dihimbau juga kepada masyarakat yang ingin mengikuti sholat Idul Adha di lapangan Bumi Gora datang lebih awal. Pemprov NTB menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Bumi Gora untuk tahun ini. Dan pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maksud kami Kepala Biro Kesejahteraan Setda NTB Haji Amir mengatakan persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha ini telah dilakukan sesuai arahan gubernur. Dan ia juga menyebutkan petugas sholat Idul Adha juga telah ditetapkan. Khatibnya dijadwalkan adalah Tuan Guru Haji Muslihuddin Mustaqim MPDI, sedangkan imamnya adalah Dr. Tuan Guru Haji Sabaruddin Abdurrahman. Dan pendengar, menurutnya Idul Adha ini bukan hanya momentum ibadah, tetapi ini merupakan ruang memperkuat kohesi sosial, karena seluruh lapisan masyarakat ini berkumpul dalam satu hamparan sajadah tanpa sekat. Dan Pemprov NTB juga menyiapkan penyaluran hewan kurban yang ditargetkan rampung paling lambat H-1 pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, jika ada arahan lanjutan termasuk penyembelihan hewan kurban, bantuan presiden atau sebagian hewan kurban Pemprov yang dilakukan di kabupaten atau kota di Pulau Sumbawa, Wakil Gubernur NTB berpeluang mewakili pemerintah Provinsi NTB untuk menghadiri agenda tersebut. Demikian mendengar informasi ini, Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak warta berita sentral yang akan kita simak dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Oh,

2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI,

0: simpel ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini. Dan saat ini sudah pukul 19:57 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita sama-sama menantikan pukul 20 untuk menyimak Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya yang saya hormati.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri pada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di hari raya Idul Adha
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentra dari Kementerian Agama itu ekologi, kurban cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah. Arab Saudi dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antara Rabbana Atina Fiddunya Hasanah wa fil Akhirati Hasanah wa Qina Adzaban Nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MPH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa. Karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Yang pendengar tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saifuddin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kan langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa

0: Sitolik.
1: Salah seorang warga kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Sibua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
2: Saya pribadi selaku warga kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
1: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmat Lambanwa melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
4: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar 190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
5: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
6: Program magang nasional,
7: anggarannya
6: berapa? 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu

0: Dalam rakor Tasari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PTH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
2: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
3: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
2: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
3: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI, Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
4: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PH untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
3: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945.000 barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367.000 barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109.000 BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TK 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TK ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Herani melaporkan selengkapnya.
5: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
6: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SDM sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
5: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikbudsman Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
7: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serentak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau belum masuk ke PTN, setiap

0: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
3: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
2: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
3: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
4: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
3: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
5: Through this festival, you may have a chance to
6: Festival Film Tahunan akan digelar pada 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
7: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
6: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yezik mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
8: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
6: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
8: Film pembuka kami adalah film Belgia.
6: Di Jakarta, Repomanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
1: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau BRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dwi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
9: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
1: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Kaprotiga Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila.

saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati

kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjadi mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terlepaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban.

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh.

dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyat, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Dan tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita sudah sama-sama menyimak warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam mimbar agama. Kali ini mimbar agama Hindu. Mimbar agama Hindu malam ini dengan topik pengalaman yatna dalam kehidupan sehari-hari, disampaikan oleh Gede Suryawan.

स्वस्तिअस्तु ओम अभिज्ञानम अस्तु नम सिद्धम ओम सिद्धिरस्तु तत् अस्तु नम स्वाहा ओम अनुपदह दवियंतु स्वतः. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Baik sahabat pendengar RRI Mataram dimanapun berada, perkenalan nama Tiang Igede Suryawan ingin menyampaikan pengamalan yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu yatnya? Yatnya merupakan salah satu dasar penting dalam kehidupan umat Hindu. Kata yatnya berasal dari bahasa Sanskerta yat, yang berarti persembahan suci atau pengorbanan yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Yatnya bukan hanya berarti mengaturkan banten atau melaksanakan upacara keagamaan, tetapi lebih luas lagi, yaitu segala bentuk pengorbanan suci yang dilakukan dengan hati yang tulus demi kebaikan bersama. Dalam Bhagavad Gita disebutkan bahwa manusia hidup berampingan dengan yatnya. Artinya, kehidupan manusia tidak dapat terpisahkan dari sikap saling memberi, berbagi, dan berkorban secara tulus. Melalui yatnya, manusia belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, menghormati sesama, menghargai alam, dan menumbuhkan rasa cinta kasih. Dapat kita kutip di Pustaka Suci Sarasamusaya Seloka 262, Kama Eca Dharmata Kartayo Butata.

sang dharma disisihkan untuk amal, sedekah, dan kewajiban keagamaan atau kebenaran. Yang kedua, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti sandang, pangan, papan, dan reinkarnasi. Dan yang ketiga, digunakan kembali sebagai modal usaha atau investasi agar ekonomi dan penghasilan terus berkembang. Yatnya juga mengajarkan kita agar tidak hidup hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan orang lain dan keharmonisan alam semesta. Adapun jenis-jenis yatnya dalam agama Hindu dikenal dengan istilah pancayatnya, yaitu 5 jenis yatnya yang menjadi kewajiban umat Hindu. Pertama, ada dewa yatnya. Kedua, ada pitra yatnya. Ketiga, ada manusia yatnya. Yang keempat, ada resi yatnya. Dan yang terakhir, ada buta yatnya. Dewa yatnya adalah persembahan suci kepada ide sayang widiwasa serta segala manifestasinya. Contoh pengamalan dewa yatnya antara lain melaksanakan persembahyangan, mengaturkan canang sari, mengikuti piodalan dipuru, melaksanakan hari raya keagamaan dengan penuh bakti. Itu sebagai bentuk wujud kita syukur menjadi manusia. Karena kalau kita lihat di pustaka suci Sarasamusaya Sloka 4, itu menjelma menjadi manusia adalah hal utama, karena manusialah yang dapat menolong dirinya dari sengsara lahir dan mati. Dengan wujud menjadi manusia, kita sudah selayaknya bersyukur karena kita diberikan kesempatan. Dan juga ada pitrayatnya. Apa pitrayatnya? Pitrayatnya merupakan persembahan kepada leluhur dan orang tua. Contohnya, merawat dan menghormati orang tua, mendoakan leluhur, melaksanakan upacara ngaben, tidak membantah orang tua, apalagi melawan orang tua dan mengucapkan kata kasar kepada orang tua. Itu tidak dianjurkan, karena orang tua adalah bagian kedua daripada Tuhan sebagai bentuk penciptaan kita. Oleh sebab itu, kita harus tahu asal muala kita, dari mana kita berasal, karena kita sudah selayaknya hormat kepada orang tua dan mengingat leluhur kita. Dengan kita hormat dan mengingat kepada leluhur, maka jalan kita dipermudah. Oleh sebab itu, gunakanlah pikiran yang baik, perkataan yang baik, dan berbuat yang baik. Dan yang ketiga, ada manusia yatnya. Manusia yatnya adalah yatnya yang dilakukan untuk sesama manusia sejak masih dalam kandungan sampai akhir. Nah, ini tidak terlepas dari trihita karana, pawongan, hubungan antara manusia dengan manusia. Itu karena kita adalah makhluk sosial, kita harus berkomunikasi karena kita membutuhkan peran orang lain untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari. Itulah perlu kita melakukan hubungan yang harmonis kepada sesama agar kita bisa mencapai santi atau damai. Contohnya ada upacara 3 bulanan, otonan metatah pawibahan, dan membantu sesama yang mengalami kesulitan. Ini rangkaian sebuah upacara yang sering kita laksanakan di lingkungan masyarakat. Dan kita harus berbaur kepada masyarakat, karena tidak mau kita sebagai manusia membutuhkan peran orang lain untuk keberlangsungan hidup kita. Dan yang keempat, ada resiatnya. Apa itu resiat?

Resiatnya adalah pengorbanan kepada para guru suci Sumingih maupun guru yang memberikan ilmu pengetahuan. Dengan kita melakukan yatnya kepada beliau, kita sebagai hormat bakti kita kepada guru, mendengarkan nasihat orang suci, belajar dengan sungguh-sungguh, mendukung kegiatan pendidikan dan keagamaan. Tentu kita tidak terlepas dari guru kita, guru nabi kita, guru Sumingih maupun guru di sekolah. Tentu guru itulah mengajarkan kita agar kita bisa memberikan pengetahuan. Pengetahuan memiliki etika moral dalam menjalankan kehidupan. Tentu kita harus memiliki pengetahuan agar kita bisa menjadi manusia yang memiliki budi pekerti yang luhur. Sebab itu pengetahuan perlu, karena di dalam kerangka dasar agama Hindu ada tatwa, susila, dan upacara. Tentu tatwa itu adalah pengetahuan yang harus kita miliki. Pengetahuan dalam artian apa? Pengetahuan dalam menjalankan kehidupan, mengintrospeksi diri, dan bisa menjadikan diri kita lebih baik ke depannya. Karena kita terus berkarma dalam hidup ini, kita membayar hutang pada guru kita, tentunya menjadikan kita seperti memiliki pengetahuan untuk menjalankan kehidupan. Dan yang terakhir ada buta yatnya. Buta yatnya adalah persembahan yang ditunjukkan untuk menjaga keharmonisan alam semesta. Dengan kata lain, kita harus melaksanakan seperti contohnya mencaru, menjaga kebersihan lingkungan, tidak merusak alam, menyayangi hewan dan tumbuhan. Karena sesungguhnya kita hidup ini tentu tidak sendiri, pasti ada hal-hal lain gitu. Kita mewujudkan rasa terima kasih kita kepada Ibu Pertiwi kita, tempat kita berpijak. Saat ini buta yatnya sangat penting untuk diterapkan karena banyak kerusakan alam yang terjadi akibat ulah manusia. Oleh sebab itu, di ajaran Trihita Karana itu ada namanya pelemahan hubungan antara manusia dengan lingkungan yang harmonis. Oleh sebab itu dihajarkan kita untuk melakukan hubungan yang harmonis kepada lingkungan, dengan kita salah satunya menjaga lingkungan agar tetap ajak, agar tetap lestari, agar bisa dilihat nanti oleh anak cucu kita nanti ke depannya. Kita harus terus melestarikan alam kita agar tetap terjaga. Seringkali masyarakat menganggap yatnya hanya berupa upacara besar dan membutuhkan biaya yang banyak. Padahal sesungguhnya yatnya yang utama adalah ketulusan hati. Walaupun persembahan sederhana, apabila dilakukan dengan tulus ikhlas, maka nilainya sangat mulia di hadapan Ibu Sayang Widi Wasu. Sebaliknya, yatnya yang dilakukan dengan rasa terpaksa atau hanya ingin dipuji tidak akan memberikan makna spiritual yang mendalam. Karena itu, dalam melaksanakan yatnya, umat Hindu hendaknya selalu mengutamakan ketulusan hati dan niat yang suci. Pengamalan yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar RRI Mataram dimanapun berada, pengamalan yatnya sebenarnya dapat kita lakukan setiap hari melalui tindakan-tindakan sederhana. Contohnya, membantu orang tua di rumah, menghormati guru di sekolah,
rajin sembahyang, tidak berkata kasar, menolong teman yang kesulitan, menjaga kebersihan lingkungan, dan bersikap jujur dan disiplin. Semua tindakan baik yang dilakukan dengan tulus merupakan bentuk yatnya. Sebagai generasi muda Hindu, kita juga dapat melaksanakan yatnya dengan belajar dengan rajin, menjaga nama baik keluarga, aktif dalam kegiatan keagamaan, melestarikan budaya dan tradisi Hindu, menggunakan media sosial untuk hal-hal positif. Di zaman modern ini, tantangan kehidupan semakin besar. Banyak pengaruh negatif yang dapat merusak moral generasi muda. Oleh karena itu, pengamalan yatnya sangat penting agar kehidupan tetap berjalan sesuai dharma. Manfaat pengamalan yatnya, apabila yatnya dilaksanakan dengan tulus, maka banyak manfaat yang akan diperoleh, antara lain menumbuhkan bakti kepada Tuhan atau iblis yang widiwasa. Melalui yatnya manusia semakin dekat kepada iblis yang widiwasa. Yang kedua, mempererat hubungan sosial. Yatnya mengajarkan sikap gotong royong, saling membantu dan peduli terhadap sesama. Dan yang ketiga, ada menjaga keharmonisan alam. Dengan melaksanakan buta yatnya, manusia belajar menjaga keseimbangan alam. Dan yang keempat, membentuk karakter yang baik. Yatnya melatih manusia menjadi pribadi yang sabar, disiplin, bertanggung jawab, dan penuh kasih. Yang kelima, menciptakan kehidupan yang damai. Apabila semua orang mampu melaksanakan yatnya dengan baik, maka kehidupan akan menjadi harmonis dan penuh kedamaian. Hubungan yatnya dengan Tritakarana sangat erat. Para pendengar RRI Mataram dimanapun berada, pengamalan yatnya juga sangat berkaitan dengan konsep Tritakarana, yaitu tiga penyebab hubungan yang harmonis. Seperti disampaikan tadi, ada hubungan harmonis dengan Tuhan, ada yang kedua hubungan harmonis manusia dengan manusia, yang ketiga hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan. Melalui yatnya, ketiga hubungan tersebut dapat berjalan dengan seimbang. Dewa yatnya mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia yatnya dan resi yatnya mencerminkan hubungan manusia dengan sesama. Sedangkan buta yatnya mencerminkan hubungan manusia dengan alam. Apabila Tritakarana dapat diterapkan dengan baik, maka kehidupan akan menjadi tentram dan sejahtera. Para pendengar RRI Mataram dimanapun berada, sebagai umat Hindu, marilah kita jadikan yatnya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Jangan pernah menganggap yatnya sebagai beban, tetapi jadikan yatnya sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur kepada ide sayang widiwasa, karena kita sudah diberikan kesempurnaan dalam berkarma di kehidupan ini. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Berbuat baik kepada sesama, menghormati orang tua, rajin sembahyang, menjaga lingkungan, dan selalu berpikir, berkata yang baik, serta berbuat yang baik sesuai dengan ajaran Trikaya Parisuddha. Dengan demikian, kehidupan akan menjadi lebih damai, harmonis, dan penuh kebahagiaan. Demikian yang dapat Tiang sampaikan. Apabila ada salah kata dari ucapan Tiang, Tiang mohon maaf.
Kencang tutup dengan pantun. Bila ada paku yang patah, jangan disimpan di dalam lemari. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian, kencang tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kementerian Kebudayaan akan membangun kembali rumah adat Bayan Bale Bele Timorong di Desa Bayan Timur, Kabupaten Lombok Utara yang ludes terbakar pada Februari 2026. Pembangunan kembali warisan budaya masyarakat adat Bayan ini dipastikan tidak hanya berfokus pada fisik bangunan, tetapi juga mengikuti seluruh tata cara adat yang berlaku. Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhammad Ihwan mengatakan proses pembangunan dilakukan melalui kolaborasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 15 NTB. Tim dari pemerintah daerah dan Kementerian Kebudayaan juga telah turun langsung ke lokasi untuk berdiskusi dengan masyarakat adat Bayan serta pemerintah Kabupaten Lombok Utara terkait mekanisme pembangunan kembali rumah adat tersebut. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia

besar kecuali kita. Sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati.

ucapan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah

0: Ya, pendengar Plus 1 Radio Mataram, kami ketengahkan mini drama untuk malam ini yang berjudul Kerja atau Pulang, produksi RRI Jayapura.
1: Di usia 20-an, hidup sering terasa seperti persimpangan. Bukan soal kiri atau kanan, tapi soal pergi atau pulang. Dan malam ini, di sebuah kafe kecil dekat stasiun, tiga anak muda sedang berada tepat di titik itu.
2: Jadi fix ya, Ra, besok kamu berangkat.
3: Iya, tiket sudah di tangan, Jakarta jam 6 pagi.
4: Wih, akhirnya lolos juga. Anak kamu naik level, keren sih.
3: Keren katanya, tapi kenapa rasanya kayak ninggalin sesuatu ya?
1: Raka, lulusan baru, pintar, rajin, dan gelisah. Tawaran kerja impian datang dari kota besar. Tapi rumah selalu punya cara memanggil tanpa suara.
2: Itu ibu kamu lagi?
3: Iya, nanya udah makan belum? Padahal aku belum jawab pertanyaan yang lebih penting.
4: Pertanyaan apa lagi? Kerja bagus, gaji oke, masa depan jelas. Itu jawaban semua orang, Kak.
2: Semua orang, tapi bukan semua hati.
1: Dira, aktivis kampus dulu. Percaya perubahan itu bukan slogan, tapi keberanian buat tetap tinggal.
2: Kamu tahu nggak, Ra? Di desa kamu itu, lulusan SMA aja masih susah dapat kerja. Padahal isinya orang-orang pintar, cuma kurang kesempatan.
4: Dan itu jadi tanggung jawab Raka. Berat banget hidup kalau mikirnya kayak gitu.
3: Aku cuma takut, kalau aku pergi, aku jadi bagian dari masalah itu.
1: Hujan sering datang pas pikiran sedang penuh, seolah ikut menyuarakan yang tak terucap.
4: Ra, realita ya, kita ini butuh kerja, butuh uang, mimpi gak bayar kos.
2: Tapi mimpi juga alasan kita hidup, yuk.
3: Aku pengen balik suatu hari, bangun sesuatu di rumah, lapangan kerja, ruang belajar, bukan cuma jadi cerita sukses di Instagram.
4: Itu kalimat idealis semester awal, Kak. Nanti juga capek sendiri.
1: Atau mungkin dunia yang terlalu sering menyuruh lelah sebelum mencoba.
2: Kalau semua yang mampu pergi, siapa yang tinggal buat membangun?
4: Kalau semua tinggal tanpa bekal, siapa yang sanggup bertahan?
3: Gimana kalau pergi bukan buat lari, tapi buat belajar, lalu pulang?
1: Pergi, tinggal, pulang. Tiga kata yang sering disederhanakan. Padahal jaraknya seumur hidup.
4: Kalau kamu pulang nanti, aku mau ikut. Capek juga ngejar kota yang gak pernah nunggu.
2: Lihat, mimpi itu menular. Kalau berani diucapkan.
3: Email perusahaan.
2: Isinya?
3: Masa training ditempatkan di daerah pengembangan luar kota. Lokasinya dekat rumah.
4: Hah? Serius?
2: Jadi kamu gak benar-benar pergi?
3: Ternyata pembangunan itu bukan selalu soal pindah jauh. Kadang justru datang mendekat.
1: Twist kehidupan sering datang diam-diam. Saat kita sibuk memilih, hidup sudah menyiapkan jalan ketiga.
2: Berarti kamu bisa kerja dan tetap jadi bagian dari perubahan.
3: Mungkin ini caraku pulang tanpa benar-benar pergi.
4: Kalau gitu, traktirkan terakhir sebelum kamu anak baik negara ya.
1: Asta Cita bukan cuma tentang kebijakan, tapi tentang anak muda yang memilih peduli, tentang mimpi yang tidak egois, dan tentang keberanian untuk percaya bahwa

agama kerja atau pulang yang diperankan oleh Teater Kasangka dengan para pemain Dira diperankan oleh Ani Karina, Raka diperankan oleh Aldi, Bayu diperankan oleh Rahman, narator Faiza Sintia, teknik dan montage Alex Kirhio, produser Marta Bati S.I.Com.

0: Aspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras, butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati, butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai, butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur, butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam renung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih mendengar, Anda masih di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini kami akan temani Anda dalam tanya jawab agama. Dan malam hari ini tidak tanya jawab agama Buddha, namun malam ini kami ketengahkan lagu-lagu rohani Buddha hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin dulu dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Penyiar Pro 1 Radio Mataram dimanapun berada, masih di siaran Pro 1 Radio Mataram untuk malam ini ya, bersama saya Andi Suhandi yang akan mewarnai ruang dengar Anda di malam ini ya, dalam acara Ruang Rindu. Kita berbagi rindu, berbagi memori seperti biasa di malam ini. Nah, untuk malam ini kita akan menikmati lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu tahun 2000-an. Anda ingin bergabung? Boleh ya. Seperti biasa, silakan untuk menyapa sahabat-sahabat, untuk menyapa semeton-semeton, untuk menyapa teman ya di Ruang Rindu ini dengan menghubungi kami di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Apalagi ini malam lebaran ya. Saya melihat di Jalan Langko cukup ramai nih di malam ini. Biasanya kalau udah jam 10 ini di Jalan Langko ini udah mulai sepi, tapi karena ini spesial malam lebaran mungkin ya, banyak anak-anak muda yang lalu lalang, banyak pengguna sepeda motor, pengguna ada yang bersepeda, ada juga anak-anak yang bermain, dan ini memberikan suasana ramai saja ya rasanya di malam ini. Nah, untuk Anda malam ini pendengar yang hanya di rumah saja, ingin menyapa pendengar Pro 1 Radio Mataram melalui udara, silahkan ya. Ini yang dilewatkan, silahkan langsung menghubungi kami di 081 80 dan 056 ribu, 0370 646 521. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Bang Raja ini.
0: Oh, Bang Raja, apa kabar Bang Raja?
1: Waduh, baik-baik saja, jangan lebaran
0: nih. Eh, rencananya besok sholat idul ada di mana?
1: Di masjid ini, dekat rumah.
0: Oh, di dekat rumah, kirain di mana gitu. Enggak ya, ikut di ini, di lapangan Bumi Gora bersama Pak Bapak Gubernur.
1: Di rumah dekat masjid.
0: Oke, Bang Raja, malam ini mau sapa-sapa siapa aja nih?
1: Ya, itu siapa nih? Sama Pak Irwan, sama Ila, terus lagi Nanti, terus lagi Ratu, terus Mas Wajar, Bunda Aisyah, dan Mas Wajar.
0: Bunda Aisyah, belum ini Bang Raja menyapa Anda nih, Bung Bunda.
1: Belum masuk dia makanya.
0: Kan Raja yang pertama nih. Keputus Bang Raja. Isi pulsa dulu Bang Raja ya. Atau mau diisiin sama Bunda Aisyah juga bisa. Baik, pendengar yang ingin bergabung kembali di belakangnya Bang Raja yang keputus tadi, boleh kita sapa Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Lalu ini ya.
2: Indi, macam kabar Mas Andi?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Lalu bagaimana kabar ini?
2: Alhamdulillah sehat selalu, segar ceria.
0: Alhamdulillah.
2: Berat. Sudah dengar suaranya Mas Andi. Yang ganteng.
0: Mbak Lalu besok mau berkurban juga?
2: Insya Allah. Apa ini yang ngorban sepagi?
0: Oh, besok pagi, alhamdulillah ya.
2: Andi,
0: silakan. Silakan mau sapa-sapa siapa?
2: Yang pertama buat Subahati yang lagi dalam perjalanan, moga-moga selamat dalam perjalanan, sampai rumah. Dan sehat selalu aja ya di sana. Baru-baru jalan kapalnya gitu.
0: Kira-kira nyampenya kapan terus di Lombok?
2: Paling-paling besok pagi subuh.
0: Oke, dah.
2: Terus yang barusan ada Mas Raja, moga-moga sehat selalu juga.
0: Suruh isi pulsa Bang Rajanya gitu.
2: Ya?
0: Isi pulsa dulu Bang Raja, mungkin tadi habis pulsa.
2: Bisa juga sinyalnya mungkin di sana atau gimana gitu.
0: Oh iya, kalau memang sinyalnya nanti hubungi kita kembali.
2: Ya. Terus ada Pak Mawiin, Pak Orde, Andi Gunung Sari, ada Pak Jen, terus ada Pak Haji Cahabudin, ada Pak Nurisa, ada Pak Marisa, ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar. Kemarin hari Minggu ketemu sama Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar.
0: Di mana ketemunya?
2: Di sana di Praya, di dekat rumahnya dia, soalnya kebetulan ada ponakan dia mau melamar gitu.
0: Gitu.
2: Acara lamaran.
0: Acara lamaran.
2: Besok tanggal 6 akan nikahnya.
0: Oh, kalau butuh MC boleh hubungi.
2: Hari Jumat dijemput anak calon pengantinnya, hari Sabtu langsung pernikah, tanggal 13 resepsi.
0: Oh gitu.
2: Berapa kali acaranya jadinya.
0: Siapa tahu kan butuh.
2: Berjalan lancar.
0: Amin, gitu. Semoga lancar gitu ya. Nah, sila lanjut.
2: Terus ada Pak Haji Jaga Percet, selalu juga. Ada Putra Majapahit, ada Bajang Kayangan.
0: Kemudian
2: ada

0: Moga-moga tetap berikan kesehatan.
1: Amin.
0: Panjang umur. Semakin dilancarkan rezekinya.
1: Amin ya Allah.
0: Selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Terima kasih ya.
0: Besok Mas Andi nanti yang akan dikorban di sana.
1: Biasanya mengorbankan, selain mengorbankan perasaan, mengorbankan yang lainnya juga.
0: Ya, alhamdulillah yang penting kita selalu diberikan kesehatan, Bu.
1: Ada sih

0: Cuma campurin, cuma campurin di Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Lale, di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Andi.
1: Halo Bang Irwan.
2: Ada main-main ke Iman deh, kita korban nih.
1: Berapa ekor itu?
2: Cuma satu di rumah. Kalau kemarin, tahun kemarin di masjid.
1: Nanti kalau ayo, saya ke sana.
2: Ayo.
1: Ya, kapan-kapan ya Bang Irwan ya.
2: Tunggu tentunya kapan-kapan
1: ya. Silahkan, salamnya buat siapa?
2: Ilan Cala, nanti saya korban, saya akan ke sana mengantar dagingnya ya.
1: Terus?
2: Ya, orang udah sudah kembali, kan dipanggil pengadilan.
1: Jauh itu?
2: Enggak, kalau dari Imal kurang sejam ke sana, ke daerah kami.
1: Dari Imal ke?
2: Bayan.
1: Oh, lewat Sembalun?
2: Ya, orang enggak. Dulu kan kecamatan Imal, Sembalun.
1: Sekarang iya dah.
2: Ter.
1: Lanjut.
2: Alvin juga. Di sana tempat mampir nanti Alvinnya, benar-benar monitor ya.
1: Oke.
2: Okay. Nanti apa kabar? Saya pulang lewat Gunung Sari besok. Terus Abangin, terima kasih kelingannya. Ada Raja juga ya, terima kasih kelingan yang di sebelah ya. Dengan tadi uang saya, sukses selalu Bang Raja. Tapi saya nomor teleponnya malah dikasih tahu dia.
1: Iya. Bang Raja, silahkan Bang Raja.
2: Ya, tolong kasih semuanya. Gampang kita saling isi.
1: Betul.
2: Kebetulan ini dari teman masalah Bang Andi.
1: Betul.
2: Terus ada Bang Jaber Tondaya, ada Arvino, ada Bang Lai, Pak Bapak, terus siapa lagi, Cak Batumuli, Bunda Siti Hajar, Bunda ini, Bunda Kartini ya, ada Pak Sukri, siapa nama istrinya?
1: Siapa yuk?
2: Tak tahu juga kan. Kami istrinya lah
1: sekali ya. Oke.
2: Dan semua udah Bang Andi.
1: Siap.
2: Tunggu kalau datang. Cincin kan ada nomor ya saya.
1: Iya Bang Irwan. Siap Bang Irwan.
2: Dan sebelah saya ke Bayan masalahnya.
1: Oh gitu. Hari kedua kayaknya saya bisa kemana-mana karena hari pertama Lebaran saya juga bertugas itu.
2: Oh gitu. Kalau hari kedua saya ke ini ke Merta.
1: Oh, sibuk banget ya.
2: Kalau saya hari sibuk nggak ada di rumah, hari Rebo, hari Sabtu, hari di Bondir, hari Sabtu di Kandubaya.
1: Ya udah, semoga lancar semuanya ya.
2: Ya, Bang Irwan. Ada aja imbasnya dari Rit yang mampir
1: gitu. Oh gitu.
2: Ya sudah berapa kali kan mampir. Apa Mbak Nana aja.
1: Oke. Terima kasih Bang Irwan ya.
2: Terima kasih, kalau nomornya Bang Raja bilang ya.
1: Bang Raja, silakan Bang Raja.
2: Ya, oke, okay, terima kasih untuk waktunya. Sudah selalu banyak uangnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Irwan, di belakangnya Bang Irwan, kita Kelompok Tengah. Halo, selamat malam Mbak Maya.
3: Selamat malam.
1: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa feedback ini suaranya Bang Mbak Maya?
3: Ya.
1: Kenapa feedback suaranya, mungkin dikecilin dulu tuh suara radionya.
3: Ini.
1: Sudah. Oh iya, lanjut dah.
3: Gimana kabar Bang Andi?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Berapa ekor di sana Mbak Maya? Berapa ekor di sana?
3: Nah, belum tahu ini. Yang baru saya tahu ini ada baru dua.
1: Oh iya dah. Salam buat siapa?
3: Lagunya lagu apa sekarang?
1: Ini lagu barat di sana.
3: Lagu barat?
1: Iya.
3: Ya ada. Terserah Bang Andi aja.
1: Oke, salamnya lanjut.
3: Ya, salam buat keluarga di sini, salam hormat, salam sayang aja. Buat India, kami Rian, ada Bunda Masyid. Pak Andi, gimana kabar? Yang di Gunung Sari sana, sehat selalu ya. Ada Pak Marisa juga, ada Pak Haji Herman, ada Raja, ada Yogi, gimana kabar? Ada Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya juga. Ini, siapa namanya? Bunda Marni, Pak Sukri, Haji Jusaldi, Mbak Miken, Julia, Putra Maja Pahit, Katakini, Hairani, Iyan, Putra Abdullah, semuanya di Lombok Timur ya.
1: Oke.
3: Di Lombok Utara ini ada Cimanti, Antin juga, Pak Surabaya juga, Pak Pugulaku, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin. Di luar daerah semuanya ya.
1: Oke.

0: Sehat selalu ya.
1: Terima kasih Mbak Maya.
0: Kita tunggu lagunya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya yang ada di Mantang, Lombok Tengah. Terima kasih Mbak Maya ya. Untuk malam hari ini, di belakangnya ada siapa? Ini tadi yang keputus siapa ya? Silakan boleh bergabung ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Malam juga Bunda Mas Nia. Kita ke Lombok Barat nih. Setelah Lombok Timur, Lombok Tengah, sekarang ke Lombok Barat.
2: Benar banget. Ya, pintar sekali juga ini penyiarnya. Mbak Lale, kalau perlu MC, hubungi aja yang Nia.
1: Promo.
2: Kamu kan masih monitor ya Mbak Lale ya. Pokoknya hubungi ada penyiar dari ininya, MC-nya.
1: Biar kita kumpul itu. Langsung ya Bunda ya.
2: Iya.
1: Silakan Bunda.
2: Ke kantor juga ini.
1: Iya. Iya Bunda, di sana berapa ekor besok tuh?
2: Belum tahu,
1: Nanda. Oh,
2: iya.
1: Belum tahu, tapi
2: beda aja kita tahu.
1: Oh, gitu.
2: Banyak yang kambing juga.
1: Iya. Oke, Bunda.
2: Yang dari luar daerah juga kan ada ya, Nanda itu. Yang datang gitu.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Bunda, kalau
2: saya apa?
1: Kalau Lebaran Idul Adha itu biasanya Bunda kemana? Atau di rumah aja?
2: Cuma nungguin dunia aja keponan. Soalnya keponannya pun banyak sekali datang.
1: Oh, datang dia ya?
2: Iya, ada dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara juga.
1: Wah, berarti meriaknya banyak ini Bunda.
2: Insya Allah anak. Insya Allah, kalau mau datang juga insya Allah.
1: Sekalian ketemu sama Umam nanti gitu ya.
2: Oh iya, makanya tuh siangan aku apa? Jadi
1: antaranya, sama insya Allah Bunda. Silakan Bun, lanjut.
2: Oke, sama Kiki ini yang lagi musikal ya.
1: Ma Kiki.
2: Selalu ya.
1: Sama Kiki masuk aja sama Kiki.
2: Iya ini di Gunung Sari dia. Hari apa kita jumpa juga lagi nih, jumpa temennya.
1: Iya. Ma Kiki.
2: Tolong kita informasikan. Tetap sekali sebulan, Mbak Andi.
1: Oh, sekali sebulan?
2: Iya, tetap itu. Mudah-mudahan hanya juga ini ya, yang lagi mid-term. Mudah-mudahan sehat selalu. Abang Raja, Abang Putri, Abang ini Pajar. Mudah-mudahan sehat selalu juga ya. Ada ini Siti Hajar juga. Terus, Bang Andi yang ada di Gunung Sari. Iya, Bang Yudi yang ada di ini Ampenan juga sehat selalu. Bapak yang ada di Bekan Pemda ya, Bapak Bisa Umi sehat selalu juga. Terus ada Abang Haji Herman, Abang Haji Sabudin, Bunda Aisyah. Terus ada ini Isya yang ada di Batu Muli.
1: Siapa lagi?
2: Ada ya, Nanda ya.
1: Oke, dah.
2: Seperti benar, Nanda itu yang ganteng. Mudah-mudahan Mbak Lale ingat ya, karena ini MC juga.
1: Cukup Bunda, cukup Bunda. Oke, dan Bunda terima kasih ya.
2: Sudah gagal ya.
1: Oke.
2: Ada di Umam itu?
1: Nggak ada, udah nggak lagi ini.
2: Di sini?
1: Dia bagian lain sekarang.
2: Di belakang?
1: Dia di bagian bukan tugas-tugas operator sekarang.
2: Oh iya,
1: mudah-mudahan
2: juga
1: enteng
2: dia ya.
1: Amin. Terima kasih Bunda sudah gabung ya.
2: Oke, Nanda, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda Masnya yang ada di Gurun Pasir. Biasanya gitu nyebutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
3: Salam Ruang Rindu.
1: Iya.
3: Ruang berbagi rindu, memperingat lagu.
1: Iya, dengan siapakah ini?
3: Ibu Farida.
1: Ibu Farida, Ibu Farida di mana?
3: Sulawesi Tengah, Palu.
1: Oh, Ibu Farida, apakah pernah ngobrol dengan saya sebelumnya?
3: Pernah.
1: Pernah? Oh iya. Apa kabar Bu Farida?

0: hari rayanya kapan?
1: Iya.
0: Hari rayanya kapan kalau di Sulawesi?
1: Besok.
0: Oh iya, sama berarti ya. Silakan Ibu Farida.
1: Sama bagian tengah ini, bagian tengah.
0: Ibu Farida pengen salam-salam buat siapa?
1: Salamnya tadi yang barusan lewat ya, ada yang terputus tadi, Pak. Maaf ya, Pak Raja ya.
0: Iya, Bang Raja.
1: Mbak siapa tadi?
0: Mbak Lale, Bang Irwan, Mbak Maya, Bunda Masnia.
1: Ada Mbak Maya, ada Pak Widi di Tokyo. Itu ada Pak Widi di Tokyo ya, gabung juga di sini. Ada Bang Edo di Lampung, ada Pak Nasro dari Palu, ada Mas Soi sana ya. Tadi yang lewat-lewat itu ya. Tapi kalau Ibu Farida dan Bul saja ya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke.
0: Okay.
1: Sahabat-sahabat dan tercinta terkasih semua ya, sahabat ya, semua saudara. Salam silaturahmi ya.
0: Untuk
1: sama siapa di studio?
0: Kalau di studio sekarang lagi sendiri nih.
1: Oh, luar biasa ya. Merangkap ya operator. Oh, penyiar ya.
0: Iya.
1: Salam sehat buat Mas Andi. Mas tuh abang nih.
0: Okay.
1: Oh, Mas.
0: Iya. Mau abang mau bapak mau Mas juga enggak apa-apa.
1: Kalau Mas itu kan kalau abang itu kayak gimana ya?
0: Oke, dan
1: abang iya.
0: Terima kasih Mbak Farida ya. Terima kasih.
1: Iya. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida yang ada di Palu. Tuh pendengar yang dari Palu Sulawesi aja ikut bergabung ya di acaranya Pro 1 Radio Mataram. Untuk yang di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, apalagi yang di Lombok Timur, silakan gabung ya. Pak Sukri apa kabar ya? Kemudian Bunda Kartini apa kabar? Kayaknya lagi sibuk-sibuk meriap nih. Baik, kita ke Lombok Barat sekarang. Ada siapa nih? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Hai,

0: semua kedukurnya RRI dan pen-pen RRI, RRI.
1: Semua pokoknya.
0: Bunda, mohon maaf lahir batin.
1: Sama-sama Bunda.
0: Iya sayangku, tak gagah lalu.
1: Bunda.
0: Gagah banyak uangnya.
1: Rame di sana Bunda, kalau lebaran.
0: Ya?
1: Rame nggak di situ?
0: Ini kan calon ini di sebelah rumahnya Bunda ini takdiran.
1: Oh takdiran.
0: Ya, okay. Kalau manusianya sudah nggak rame, jadi tadi sibuk-sibuk
1: roh-roh
0: terus, ketemu kebar, kesana kemari, kiai-kiai selupu.
1: Napi sudah berbuka baru Bunda?
0: Yang biasa doang, anak gue nasi, sudah SM perlu jari.
1: Oh jari yang nasi, siya, gimana dah?
0: Siya, enam, nak SM, iya baik, gimana itu?
1: Bunda salamnya buat siapa?
0: Lagu-lagu apa ini
1: Indonesia? Lagu-lagu barat sekarang.
0: Yang ini dirinya itu enggak mau barat.
1: Oke, salamnya buat siapa? Nggih.
0: Salam yang tersayang ini di sebelah, di keping sebelah.
1: Siapa itu?
0: Ini yang tersayangku.
1: Oh, salam deh sama penyayangnya, Bun.
0: Ya, insyaallah besok dikenalkan pada Nanda
1: juga. Nggih. Semoga langgeng terus Bunda ya.
0: Amin. Sebenarnya ini pen radio ini dari dulu tapi enggak mau dipamer-pamer ke udara.
1: Oh gitu. Ya udah. Salam buat yang lainnya silahkan.
0: Buat namanya ya. Besen aja ini dulu malam ini. Dari Abang Pogo, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Minyak lagi dengan izin mohon maaf lagi batin anak ini. Umi dan bapak di rumah sehat kan?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Mas Adiga yang banyak uangnya.
1: Amin.
0: Selagi baca selalu bersama keluarga di rumah nanti kalau kalian masih tinggi.
1: Nggih, Bunda terima kasih. Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, Bunda.
0: Dalam
1: lindungan
0: Allah
1: SWT. Amin, amin, amin Bunda.
0: Nggih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mendengar karena sudah banyak sekali yang tersambung, terhubung. Boleh satu penelpon lagi ya. Baru kita ke lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andy.
1: Halo, selamat malam juga yang di Lombok Utara, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tunggu Bang Irwannya ya besok. Mau bawa daging kurban.
2: Apa kabar Bang Andy?
1: Sehat. Kalau Ula apa kabar?
2: Alhamdulillah. Sehat.
1: Sehat ya.
2: Salam-salam dulu ya Bang Andy.
1: Sekarang aku nanya nih, kalau Ula itu di Lombok Utara mana ya?
2: Di Lombok Utaranya di Banyan sering.
1: Di Banyan. Ada ini enggak, jauh enggak tempatnya Ila dengan rumah adat Bayan itu?
2: Apa?
1: Rumah adat Bayan.
2: Oh, mungkin ada sekitar 3 kilo.
1: Oh, enggak jauh dong. Kabarnya itu terbakar ya?
2: Iya, dulu.
1: Oh, dulu ya. Lagi sekarang lagi diperbaiki gitu ya. Oke dah, Ila pengen salam-salam buat siapa?
2: Salam-salam buat Kak Irwan, terima kasih yang sudah masuk duluan ya Kak ya. Terus buat Mbak Kinanti, Mbak Alfi, Mbak Raja, Mbak Ica, Bunda Marni, Pak Sikri, Pak Herman, Pak Jisahudin, Mbak Nelly, Nasir, buat semuanya ya Bang.
1: Buat semua-semuanya, oke dah.
2: Buat Bang Andi, sama cukup aja.
1: Terima kasih.
2: Kamu panjang umur.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ila ya. Yang lainnya sabar dulu nggih. Kita ke lagu. Ada lagu The Course, kemudian lagu Plus One yang akan kita nikmati bersama di Ruang Rindu malam ini. Tetaplah bersama kami.

2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih bersama saya Andi Suhandi di Ruang Rindu menemani Anda ya di malam hari ini. Yang ingin bergabung silahkan, spesial di malam lebaran Idul Adha, kita bersama untuk berbagi rindu, berbagi memori, berbagi kasih sayang ya di malam hari ini di 081 80 dan 056 ribu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Batu ya, Muli ya.
1: Kabar banget.
0: Sehat di sana, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, Ica silahkan.
1: Ya. Baru selesai makan kepedesan.
0: Semalam ini makannya ya?
1: Ya, lapah lalu lah.
0: Ngerinsang.
1: Kekando lelesu apara.
0: Lelesu?
1: Ya, lelesu apara.
0: Apa sih ngetina lelesu?
1: Tolang aneh, antar kadar kanje sebiye.
0: Oh.
1: Pokoknya
0: yang penting enak dimakan, lanjut aja.
1: Ya, sudah. Yang penting 4 sehat, 5 sempurna, sudah.
0: Silakan.
1: Itu katanya almarhum yang ada di Rembige itu. Ya, nyalam-nyalam dulu.
0: Yes, sila.
1: Ada Bang Irwan, mudahan akuran sama Mbak Ila.
0: Amin.
1: Ada Raja Kelana, ada Surya Kelana, ada Yun. Ada Mami Syahbudin, Mami Gaga Percek. Ada Bunda Masnya, sehat. Terus ada siapa lagi Bang Andi?
0: Ada Bunda Aisyah.
1: Ada Pak Mawiin juga, ada Bang Rudi, ada semuanya sudah.
0: Oke.
1: Ya, buat Bang Andi, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Bareng keluarga.
0: Terima kasih.
1: Ya, semoga dapat daging korban ya. Selamat menyambut Hari Raya Kurban.
0: Terima kasih Cah ya.
1: Ya, lagunya Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Batu Muli. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, ada siapakah yang ingin bergabung malam ini? Halo, selamat malam.
2: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya di Praia Lombok Tengah.
2: Iya, apa kabar Mas Andi?
0: Sehat, Bunda sehat. Apa periap nolek Bunda?
2: Enggak, periap lecing cantik, baik jadi buka puasa.
0: Oh, untuk lebarannya apa itu?
2: Untuk lebarannya besok kita ngorban perasaan.
0: Ya, salamnya buat siapa yang dikorbankan nih perasaannya, silahkan.
2: Buat janda di bawah umur ya. Bunda Aisyah, Bunda Hajar, Bunda Warni, Bunda Narni, Pak Setri, Hajar, Keren, Sangheun, Sangheudeun, Pak Alpen, Pak Lalu, Mbak Cinantun. Terus Mbak Ica, tadi ya. Bunda Aisyah sudah ya, Mbak Widya sama Bagang Lestrik. Buat Bang Jun dan Mas Tommy yang ada di Bima. Terus Mbak, siapa tadi itu? Mbak Kartini, Mbak Tuala. Buat semua-semuanya sudah ya Mas
0: Tommy. Oke, semua-semuanya.
2: Kita selalu terasa.
0: Terima kasih
2: kita,
0: Bunda Cahaya.
2: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya di Praia Lombok Tengah. Di belakangnya Bunda Cahaya, silahkan yang ingin bergabung. Pak Mawiin, apa kabar? Pak Mawiin, sehat selalu ye. Pak Muhyiddin juga di sana, Kinanti. Kemudian Ambara, Yogi, apa kabar Yogi? Sehat selalu. Bang Fajar, apa kabar? Bang Syahril di Lombok Tengah, apa kabar? Bunda Kartini juga, apa kabar? Sehat selalu ya. Bang Rian juga. Kemudian Mami, Mami apa ya? Mami Rian ya, kalau nggak salah. Baik, di belakangnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Keputus ini ya. Ya, keputus. Sayang sekali ya. Silakan yang keputus tadi ingin gabung kembali boleh. Silakan di 081 80 dan 056 ribu. Bisa juga di 0370 646 521. Masih panjang perjalanan kita untuk menemani Anda di Ruang Rindu malam ini. Jadi jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Bunda.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Siti Hajar di Praia ini ya.
1: Iya.
0: Bedagang. Sehat. Bedagang boleh Bunda?
1: Enggak.
0: Angkat nanti bedagang.
1: Istirahat dulu.
0: Oh, dengan penampahan dengan ya.
1: Lebaran.
0: Sila Bunda pengen pengen bagi-bagi periapannya atau pengen salam-salam?
1: Jalan-jalan
0: nangke,
1: Miki.
0: Pak nangke.
1: Besar, sabuk.
0: Oh,
1: enggak. Ada
0: tampang. Ah, pokok tanteh daging korban emang jadi pelengkap. Salamnya buat siapa?
1: Salam Bunda Cahaya, Pak Ica, Pak Miki, Bang Ketapar, Pak Miki. Ma Ortes, Bang Jun, Kak Faril, Pak Moein, Pak
0: Pak. Halo? Bunda?
1: Halo?
0: Iya, kenapa menghilang suaranya?
1: Bunda Warmi, Bunda Kartini, Ibu Perinda, Malale,
0: Ibu
1: Jogang,

0: Oke.
1: Okay. Haji Herman. Pak Rajab. Ini udah Pak. Ya semua namanya ada banyak.
0: Oh, oke okay, dah Bunda. Terima kasih, Bun.
1: Sekatnya telah cari kita sebanyak korbannya.
0: Iya, Bunda. Siap. Iya Bunda, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda Siti Hajar yang sudah bergabung ya. Di belakangnya Bunda Siti Hajar, silahkan pendengar yang ingin bergabung. Mbak Kinanti apa kabar? Silahkan ya. Kalau ingin bergabung boleh hubungi kami di acara Ruang Rindu ini. Yang lainnya juga boleh ya, silahkan dicoba. Untuk kita berbagi rindu, berbagi memori di malam ini, silakan di 081 80 dan 056000 atau 0370 646 521.

Seksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saat ini pukul 22.54 menit. Masih ya, beberapa penelpon akan saya sapa untuk bergabung. Halo, selamat malam. Malam juga Bang Fajar, tumben ya. Oke, silakan Bang Fajar langsung aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada bunda cahaya tadi sudah mengajar nanti bunda cahaya bunda kita bila namanya bang dia dan menteri dan bang lalu ada bang Yogi bang Raja yang terang berakhir ada kayanya bang Jun bang yang lain bang Malum ada juga bang Merian bang Alvin. Bang Syahril, Bang Wahdah, Bang Jo. Itu namanya mana?
0: Okey dah.
1: Mungkin kita akan terus semuanya. Berikan nama yang panjang dan itu. Mama ni pasti ada dan semua nama sekarang dan kita akan merah dan sedikit benda sedikit.
0: Okey.
1: Yang kedua nanti. Selamat malam dan selamat berhari raya Idul Adha.
0: Terima kasih Bang Fajar ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sepertinya waktu terus merapat ke pukul 11 malam ini ya. Dan saya cukupkan untuk menerima atensi Anda di malam ini dalam acara Ruang Rindu. Terima kasih sudah bergabung. Dan kita sama-sama menanti tibanya pagi ya. Untuk nanti kita akan merayakan Idul Adha, sholat Idul Adha. Jadi jangan begadang, pastikan besok pagi segar fresh untuk segera menuju masjid bagian merayakan ya, untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baik pendengar, saya tutup Ruang Rindu dengan satu lagu dari miliknya siapa ini ya? Dari miliknya Amanda Marshall dengan Everybody Got a Story. Dan nanti di pukul 11 malam kami akan menemani Anda dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 12 malam nanti. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia

besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

hati, kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Konspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjaga."

0: Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya.
1: Inspirasi Indonesia.

dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi cuaca tanggal 27 Mei 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Untuk Lombok Barat dan Lombok Tengah diperkirakan hari ini akan cerah dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan di 63 sampai 87%. Untuk daerah Lombok Timur hari ini diperkirakan berawan ya dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 74 sampai 94%. Sumbawa, Dompu, dan Bima hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan 61 sampai 94%. Untuk Kota Mataram berawan juga hari ini di suhu 24 sampai 31 derajat Celcius di kelembapan 63 sampai 87%. Dan yang terakhir untuk wilayah Lombok Utara, hari ini juga diperkirakan cerah ya pendengar, 23 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 75 sampai 89%. Nah, itu dia informasi cuaca pagi ini, siaran Pro 1 RRI Mataram.
2: Informasi cuaca

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 Kan Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Mataram hari ini akan mengikuti siaran langsung Hari Raya Idul Adha di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Saat ini kita sedang menjalankan dan merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang akan saat ini dilaksanakan sholat id di lapangan kantor Gubernur NTB di Jalan Langko, Kota Mataram. Saat ini ratusan masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Mataram, dari Lombok Tengah, Lombok Timur, bahkan hingga Kabupaten Bima telah memadati kantor Gubernur NTB untuk segera melaksanakan sholat id yang rencananya akan dilaksanakan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentu saja perayaan Hari Raya Idul Adha ini sangat membahagiakan karena diikuti dengan rangkaian Hari Raya Idul Adha, yaitu dengan pemotongan hewan kurban baik berupa sapi maupun kambing. Dalam beberapa waktu kemarin kita telah mendapatkan kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan sebanyak 11 sapi kurban ke wilayah NTB. Sapi-sapi tersebut disebarkan ke 10 kabupaten kota yang ada di NTB, mulai dari Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, hingga ke Kota Mataram dan Lombok Barat. Sebelumnya 11 sapi tersebut telah dilakukan inspeksi kesehatan, sehingga sapi-sapi yang disebarkan ke seluruh wilayah NTB ini telah dijamin kesehatannya dan aman untuk dikonsumsi. Sementara itu, saudara pendengar, sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha yang pada kesempatan hari ini di kantor Gubernur NTB akan dihadiri oleh Sekretaris Daerah NTB.
3: Insyaallah beberapa saat lagi kita
2: sebagai imam dalam sholat di kantor Gubernur NTB akan diimami oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Sabarudin Abdurrahman MPD. Sementara itu berlaku sebagai khatib atau yang memberikan khutbah adalah Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muslihuddin Mustaqim. Perayaan Idul Adha di kantor Gubernur NTB pada pagi hari ini juga turut akan dirangkaikan dengan penyerahan hewan kurban secara simbolis oleh Gubernur NTB kepada pengurus Masjid Raudatul Maujud di Sengkol, Lombok Tengah. Nantinya penyerahan akan dilaksanakan secara langsung di kantor Gubernur NTB, karena saat ini di depan mata saya sudah ada sapi yang cukup gagah, sekitar dengan ya bisa dibilang lebih dari 1 ton, berwarna coklat begitu, yang siap untuk diserahkan secara simbolis kepada pengurus Masjid Raudatul Maujud di Sengkol.

0: supaya hewan kurban ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat di Kecamatan Sengkol dan sekitarnya dapat menikmati hewan kurban pada tahun ini. Bagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, tentu tak hanya di kantor gubernur NTB, di wilayah-wilayah lain, di Kota Mataram, di Lombok Barat, dan dimanapun Anda berada di wilayah NTB, akan segera dilaksanakan sholat id, yang mana ini merupakan kegiatan satu tahun sekali untuk memperingati kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam oleh Nabi Ibrahim. Penyembelihan ini juga merupakan bentuk dari pengabdian, penghambaan diri Nabi Ibrahim kepada Allah, yang mana saat itu beliau dengan segala kerendahan hatinya, dengan segala penyerahan hatinya, mau dan bersedia untuk disuruh berkorban atau menyembelih anaknya sendiri, yang mana saat itu Nabi Ibrahim satu-satunya memiliki anak, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Tentu kisah-kisah atau makna-makna korban kali ini layaknya harus kita serapi, harus kita maknai secara mendalam ke dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita bisa terus berkorban di jalan Allah, di jalan yang benar, tanpa pamrih begitu. Baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, berkeluarga, bahkan hingga dalam kehidupan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami sampaikan sekali lagi kepada Anda, saat ini sudah ada ratusan masyarakat NTB yang memadati kantor gubernur NTB, tepatnya di lapangan Bumi Gora di Jalan Langko, yang mana sesaat lagi akan dilaksanakan sholat id yang akan diimami oleh Tuan Guru Haji Sabarudin Abdurrahman, dan akan dikhotibi, berlaku sebagai khotib, yaitu Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muslihuddin Mustaqim. Bapak Tuan Guru Haji Muslihuddin Mustaqim merupakan murabbi dewan, anggota Dewan Murabbi Wilayah Hidayatullah, Yayasan Hidayatullah di NTB. Beliau lahir di Batu Ilir, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara pada 11 Januari 1978. Karirnya dalam dunia dakwah cukup mentereng, karena beliau mendapatkan gelar masternya dalam bidang manajemen pendidikan Islam dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2017 dengan tesisnya yang berjudul Manajemen Pendidikan Islam pada masa Khalifah Abbasiyah Harun al-Rashid. Dan oleh pihak pasca sarjana UIN Antasari Banjarmasin, tesis tersebut dianggap layak untuk diterbitkan menjadi buku.
1: Mohon perhatian kepada...
0: Perjalanan dakwah beliau juga mulai diawali tahun 2000 ketika beliau mendapatkan penugasan dakwah di Pondok Pesantren Hidayatullah Pusat Balikpapan, Kalimantan Timur. Baik pendengar, saat ini sholat id akan segera dilaksanakan. Namun nampaknya kita juga akan segera kembali ke studio untuk mendengarkan berita sentral.
1: Sholat id pada pagi hari ini.
0: Kepada penyiar kami persilakan.
2: Baik, terima kasih saudari Adilan. Pendengar Pro 1 Informasi dan Inspirasi, demikian informasi siaran Hari Raya Idul Adha dari langsung dari kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat yang disampaikan oleh rekan kami Adilan. Dan pendengar, kita kembali ke studio Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti Warta Berita Nusa Tenggara Barat.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 27 Mei 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Untuk Idul Adha tahun 1447 Hijriah, kita akan laksanakan sholatnya di halaman Bumi Gerah, kantor gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2: Alhamdulillah, kalau di Pulau Lombok dan Sumbawa, Lombok Tengah nomor satu, tertinggi. Kemudian sebalik Nusra, kita sampai hari ini, kita berada di nomor dua.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pagi ini menggelar salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Bumi Gora, kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih di Kabupaten Lombok Tengah terus menunjukkan progresif positif. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pagi ini menggelar salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Bumi Gora, kantor Gubernur NTB. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri dijadwalkan ikut menunaikan salat bersama masyarakat di lokasi tersebut. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB Haji Amir mengatakan khotib salat Idul Adha adalah Adha Tuan Guru Haji Muslihuddin Mustaqim, sedangkan Imam Dr. Tuan Guru Haji Sabaruddin Abdurrahman. Amir mengimbau masyarakat yang ingin mengikuti salat Idul Adha di lapangan Bumi Gora datang lebih awal dan membawa sejadah masing-masing agar pelaksanaan ibadah berjalan tertib dan nyaman.
1: Untuk Idul Adha tahun 1447 Hijriah, kita akan laksanakan sholatnya di halaman Bumi Gora, kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Para petugas sudah kita siapkan untuk imam sesuai dengan hajatan kami. Imam ini kan cara bergilir dari organisasi keagamaan. Insya Allah nanti untuk imamnya dari Hidayatullah. Untuk khotib, maksud saya untuk khotib. Sementara imamnya kita ambil dari ada kori internasional yang kita punya, namanya Pak Dr. Tuan Guru Haji Sabaruddin.
0: Usai salat Idul Adha, Pemprov NTB akan melanjutkan agenda penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan dijadwalkan berlangsung di Masjid Hubul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Pemprov NTB juga menyiapkan penyaluran hewan kurban yang ditargetkan rampung paling lambat H-1 pelaksanaan salat Idul Adha. Menurut Amir, Idul Adha bukan hanya momentum ibadah, tetapi juga menjadi ruang memperkuat kohesi sosial karena seluruh lapisan masyarakat berkumpul dalam satu hamparan sajadah tanpa sekat. Pemerintah Kota Mataram melaksanakan salat Idul Adha di Parkir Timur Lombok Epicentrum Mall yang dihadiri Wali Kota Mataram dan jajaran Forkopimda dan seluruh karyawan lingkup pemerintah Kota Mataram. Fatmawati melaporkan.
3: Epicentrum Mall, kita kerjasama antara manajemen Lombok Epicentrum Mall dengan Takmir Masjid Raudatul Jannah.
4: Pemerintah Kota Mataram sukses menggelar pelaksanaan sholat Idul Adha di Parkir Timur Lombok Epicentrum Mall atau LEM. Kegiatan sholat Idul Adha yang merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kota Mataram, manajemen Lombok Epicentrum Mall, Takmir Masjid Raudatul Jannah, serta tim remaja masjid memastikan seluruh jamaah yang hadir mendapatkan fasilitas parkir gratis. Selama pelaksanaan sholat Idul Adha, parkir di Lombok Epicentrum Mall digratiskan dan tidak ada jamaah yang membayar parkir karena sudah menjadi komitmen bersama antara pemerintah kota dan juga pihak manajemen LEM. Pengamanan dan juga pengaturan teknis kegiatan sudah melibatkan berbagai unsur, mulai dari jajaran pemerintah kota, petugas keamanan pusat perbelanjaan, hingga tim remaja Masjid Raudatul Jannah, sehingga pelaksanaan ibadah berlangsung tertib dan nyaman. Dalam pelaksanaan salat Idul Adha tersebut, bertindak sebagai khotib dan imam, yakni Profesor Dr. Tuan Guru Haji J.D. Abdad. Dalam khutbahnya disampaikan pesan perdamaian internasional dan juga semangat pengorbanan yang dikaitkan dengan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam.
3: Khutibnya Profesor Dr. Kiai Haji Zaidi Abda. Beliau mengambil tema yang sesuai dengan kekinian yang berkembang, isu-isu perdamaian internasional, semangat pengorbanan. Kita refleksikan pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dalam konteks sekarang ini tentu dalam kondisi dunia yang sedang berada dalam keadaan konflik di beberapa belahan dunia ini.
4: Tema tersebut menurut Mertawang dipilih karena relevan dengan kondisi dunia saat ini yang tengah menghadapi berbagai konflik kemanusiaan di sejumlah wilayah. Usai pelaksanaan sholat, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan silaturahmi dan juga penyerahan hewan kurban dari pemerintah Kota Mataram kepada takmir Masjid Rodatul Jannah. Kemudian, Wali Kota Mataram bersama Perkopimda akan menyerahkan bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia berbobot 975 kg kepada takmir Masjid Nurul Falah di lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan.
0: Momentum Idul Adha menjadi salah satu periode krusial meningkatnya produksi sampah plastik di daerah. Sebab pembagian daging kurban kepada masyarakat umumnya masih menggunakan kantong plastik sekali pakai. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, Syaukani, mengatakan penggunaan kantong plastik terutama plastik kresek hitam diperkirakan akan meningkat jumlah sampah anorganik di Kabupaten Dompu selama perayaan Idul Adha. Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu menghimbau seluruh rumah potong hewan, baik milik pemerintah maupun swasta, serta Badan Kemakmuran Masjid dan pemerintah kecamatan hingga desa agar tidak menggunakan kantong plastik saat pembagian daging kurban.
5: Pemerintah Kabupaten Dompu menghimbau hari raya tanpa sampah plastik. Pembagian hewan kurban ini tidak lagi menggunakan plastik, tapi menggunakan wadah-wadah yang disediakan oleh penerima daging kurban itu sendiri. Atau menggunakan daun-daun pisang atau daun jati. Karena plastik ini penguraiannya lama.
0: Sebagai alternatif, masyarakat diminta menggunakan wadah ramah lingkungan seperti besek atau wadah anyaman bambu. Selain mengurangi sampah plastik, penggunaan wadah ramah lingkungan juga lebih aman untuk kesehatan. Syokani menambahkan penggunaan plastik kresek hitam tidak disarankan karena berpotensi membahayakan kesehatan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat kuota pengiriman hewan kurban ke luar daerah tahun ini mencapai 52.517 ekor. Ribuan ternak tersebut dikirim ke wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa, hingga Kalimantan menjelang Idul Adha 2026. Pemprov NTB mengklaim seluruh proses distribusi berjalan lancar tanpa insiden kematian ternak selama perjalanan. Muhammad Halwi melaporkan.
6: Kuota pengiriman sapi dari NTB untuk tahun 2026 ditetapkan sama Pak Gubernur sebesar 52.517 ekor.
7: Sebanyak 52.517 ekor hewan kurban dikirim ke wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa hingga Kalimantan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhammad Riyadi, mengatakan pengiriman ternak tahun ini berlangsung lebih tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, pemerintah menerapkan pengawasan berlapis untuk memastikan hewan kurban tiba di daerah tujuan dalam kondisi sehat. Riyadi menyebutkan keberhasilan pengiriman hewan kurban tahun ini ditopang oleh penerapan 3 mekanisme distribusi yang diperkuat pemerintah daerah. Salah satunya melalui layanan uji PCR penyakit mulut dan kuku di UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner NTB.
6: Mulai tahun 2026 ini kita pure dari awal tahun sampai sekarang sampai besok lusa ya insya Allah pelayanan PCR itu sudah bisa kita lakukan di NTB. Diberikan alat PCR-nya di akhir tahun 2025. Nah kalau kita hitung investasi modalnya yang sudah balik ini Pak, harga mesin PCR-nya 750 juta. Sekarang itu untuk pelayanan hewan kurban ini aja kita sudah mendapatkan 800 jutaan.
7: Selain pengawasan kesehatan, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga membentuk satuan tugas lalu lintas hewan kurban untuk mengawal distribusi ternak keluar daerah. Satgas tersebut disebut membantu memperlancar pengiriman dan memastikan seluruh proses sesuai aturan. Pemprov NTB juga memperketat aturan lalu lintas ternak dengan melarang hewan kurban yang tidak terjual di daerah tujuan untuk kembali ke masuk NTB.
6: Nah, sehingga Pak Gubernur membentuk Satgas lalu lintas ternak dan alhamdulillah Satgas yang dibentuk Pak Gubernur sangat efektif di dalam bekerja karena melibatkan tidak hanya aparat pemerintah dari Provinsi NTB, tapi juga melibatkan aparat kepolisian, kemudian teman-teman di kabupaten kota, kemudian pihak asosiasi. Dan kita sangat sukses karena zero accident tahun 2026 ini. Tidak ada kematian ternaknya. Karena dari sejak awal, jauh-jauh hari, Satgas bekerja sangat efektif.
7: Pemprov NTB berharap kelancaran distribusi hewan kurban ini dapat menjaga kepercayaan pasar sekaligus meningkatkan pendapatan peternak lokal. Pemerintah juga memastikan pengawasan kesehatan ternak terus diperketat untuk mencegah penyebaran penyakit hewan seperti PMK.
0: Lombok Barat kembali mendapat kehormatan menerima sapi kurban bantuan masyarakat Presiden pada Idul Adha tahun ini. Sapi berukuran jumbo milik peternak asal Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, berhasil lolos seleksi ketat hingga akhirnya ditetapkan sebagai hewan kurban presiden untuk disalurkan di wilayah Gunung Sari. Reporter Rian Mukdar melaporkan.
8: Ya, alhamdulillah, jadi tahun ini kita kembali dapat sapi dari Banmas. Alhamdulillah kita lolos setelah melalui beberapa tahapan seleksi.
9: Lombok Barat kembali mendapat kehormatan menerima sapi bantuan masyarakat presiden atau Banmas Pres untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini. Sapi berukuran jumbo dengan bobot fantastis tersebut dipastikan akan disalurkan ke Masjid Belencong, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Peternak asal Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Atang Setia Noro mengaku bersyukur karena sapinya berhasil lolos seleksi ketat hingga akhirnya terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia. Atang menjelaskan, sapi yang diberi nama Ireng Gagah Manis itu berusia sekitar 4 tahun dan merupakan sapi asli Lombok Barat. Sapi berjenis Simmental Cross tersebut memiliki ciri khas warna hitam pekat. Saat proses penimbangan, bobot sapi tercatat mencapai 1 ton 28 kg dengan harga mencapai 136 juta rupiah. Ireng Gagah Manis menjadi salah satu sapi kurban terbesar dan termahal yang berasal dari Lombok Barat tahun ini.
8: Ya, jadi sapi ini usianya kurang lebih 4 tahun. Sapi ini memang asli dari sapi Lombok Barat. Ini sapi ini saya ambil dari salah satu peternak di daerah Geman di Lingsa. Ini 1 minggu yang lalu, sapi ini saya timbang beratnya sudah 1,28 kilo. Informasi dari Seknek dan Dinas Peternakan, jadi sapi ini akan disalurkan di Masjid Bencong di Gunung Sari, ya, Lombok Barat.
9: Berdasarkan informasi dari Kementerian Sekretaris Presiden bersama Dinas Peternakan Lombok Barat, sapi Banmas Pres itu nantinya akan disalurkan ke Masjid Belencong di Kecamatan Gunung Sari.
0: Pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih di Kabupaten Lombok Tengah terus menunjukkan progres positif. Hingga awal Mei 2026, sebanyak 13 gerai telah rampung 100% dari total 73 titik pembangunan yang saat ini sedang dikerjakan. Sementara itu, puluhan titik lainnya masih dalam tahap pengerjaan dengan progres telah melampaui 40%. Maya Oktarifa melaporkan.
10: Dibutuhkan tenaga ahli yang betul-betul yang memiliki sertifikasi pengalaman dan kemudian kemampuan yang membuat koperasi ini sesuai dengan kualitas yang sudah ditetapkan dari pusat.
11: Progres pembangunan koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih di Kabupaten Lombok Tengah terus berjalan dan menjadi urutan kedua tercepat di wilayah Bali Nusra. Komandan Kodim 1620 Lombok Tengah, Kadimudin Rangkuti menyebut, hingga awal Mei 2026, sebanyak 13 gerai Kopdes Merah Putih telah rampung 100% dari total 73 titik pembangunan yang sedang dikerjakan. Sementara sebagian besar titik lainnya masih dalam pengerjaan dengan progres bervariasi, mulai di bawah 40% hingga di atas 40%. Adapun beberapa desa yang bangunannya telah selesai 100%, di antaranya Desa Rembitan, Desa Mertak Tombok, Desa Sintung, Desa Murbaya, Desa Selebung, Desa Rembiga, Desa Aibual, Desa Prako, Desa Bilabante, Desa Pringgarata, Desa Pengonak, Desa Ganti, Desa Langkuh, hingga Desa Lantan.
2: Ini alhamdulillah kalau di Pulau Lombok dan Sumbawa, Lombok Tengah nomor satu, tertinggi. Kemudian sebali Nusra kita sampai hari ini kita berada di nomor dua. Sudah selesai hampir 13 titik. Per hari ini 13 titik kita sudah selesai 100%. Sisanya itu yang di bawah 40% sekitar 15 titik. Sisanya sudah
10: di atas 40% dari 73 titik yang sudah tergelar sekarang.
11: Menurutnya pun kendala utama pembangunan berada pada keterbatasan tenaga ahli pemasangan rangka baja dan material pabrikasi. Karena itu pihaknya mendatangkan tenaga bersertifikat dari Pulau Jawa agar kualitas bangunan sesuai standar pemerintah pusat. Langkah itu pun menurutnya sudah tepat karena merupakan bagian dari upaya percepatan selesainya progres koperasi Desa Merah Putih.
10: Kita memiliki keterbatasan di Lombok Tengah ini, terutamanya dalam tenaga ahli pemasangan atap ke atas. Jadi memang tim yang sudah kita punya sekarang ini yang mengerjakan rangka atap besi dan segala macam yang sifatnya pabrikasi ini menunggu giliran. Kita sudah juga mendatangkan dari tenaga ahli dari Jawa, karena memang untuk di Lombok Tengah hanya kita punya 4 tim saja. Kan ini memang dibutuhkan tenaga ahli yang betul-betul yang memiliki sertifikasi pengalaman dan kemudian kemampuan yang membuat koperasi ini sesuai dengan kualitas yang sudah ditetapkan dari pusat.
11: Ia menegaskan bahwa TNI hanya bertugas melakukan percepatan pembangunan fisik dan pengawasan di lapangan. Setelah bangunan selesai, nantinya pengelolaan koperasi tetap berada di tangan pemerintah desa dan pengurus koperasi masing-masing.
0: Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pagi ini menggelar Salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Bumi Gora, kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih di Kabupaten Lombok Tengah terus menunjukkan progres positif. Saya Putri Mentari menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Gasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar Pusat Tukar Informasi dan Inspirasi, kita kembali menuju kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk mengikuti siaran langsung Hari Raya Idul Adha.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
2: Pendengar RRI Mataram dimanapun saja berada, masih dari lapangan Bumi Gora, kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, di mana barusan saja kita selesai melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 1000. Di mana tadi bertindak selaku imam yaitu Tuan Guru Sobarudin, yaitu salah satu qori Nusa Tenggara Barat yang pernah mewakili Nusa Tenggara Barat di tingkat internasional. Dan saat ini sekarang kita akan sama-sama mengikuti ceramah atau tausiah atau khutbah sunat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Muslihuddin Mustaqin. Mari kita sama-sama dengarkan.
3: Islam wa harrama alaina syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladhi amatana bidhabihatil kurban itba'an li sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anam wa misbahul zalam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarri al-duhuri wal-ayyam amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullah wa ati'uh wa kabbiruh takbira fa qala Allahu ta'ala a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعة صلاة عيد الأضحى رحمكم الله hari ini tanggal 10 Zulhijjah adalah hari istimewa, hari raya Idul Adha, hari yang penuh ketenangan dan keberkahan untuk umat Islam seluruh dunia. Umat Islam merayakannya dengan penuh khidmat dan kebahagiaan. Saudara-saudara kita yang memenuhi panggilan Allah sedang menjalani rangkaian puncak ibadah haji di Makkah, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kita doakan semoga mereka menjadi haji yang mabrur. Allahumma hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa zamban maghfura, wa amalan salihan makbula, wa tijaratan lan tabura. Sedangkan bagi yang tidak melaksanakan haji, mari kita optimalkan ibadah salat Idul Adha, dilanjutkan ibadah kurban sampai berakhirnya hari tasyrik. Intinya bagi orang beriman, baik sedang berhaji atau tidak, momentum Idul Adha harus meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bulan Zulhijjah banyak pelajaran bagi kita orang beriman tentang kisah manusia yang luar biasa, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang menyertainya. Hari raya Idul Adha menjadi rekonstruksi sejarah masa lampau yang tidak pernah pudar untuk direfleksikan dan diaktualisasikan di sepanjang zaman. Prosesi sejarah yang mengharu biru, yang senantiasa dikenang dan menjadi teladan bagi orang-orang beriman. Sebagian besar perjalanan hidup Nabi Ibrahim adalah untuk memperjuangkan tauhid dan pertarungan melawan kesyirikan. Bagian inilah yang mengambil porsi terbesar dalam banyak ayat dalam Al-Quran yang menceritakan perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sejak muda, tumbuh kerisauan terhadap fenomena kepusyrikan yang terjadi di masyarakat. Memiliki semangat untuk berdakwah mengajak kepada agama tauhid. Pergulatan dakwah tauhid di Babilonia yang masyarakatnya menyembah berhala, di Haran masyarakatnya menyembah bintang. Lebih tragis lagi, pergulatan pertama justru berhadapan dengan ayahnya sendiri yaitu Azar. Saat itu Nabi Ibrahim masih sangat muda. Setelah beberapa kali terjadi perdebatan hasilnya ayahnya tetap musyrik. Bahkan Nabi Ibrahim diusir dari rumah dan kampungnya. Setelah itu Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud yang diktator. Raja Namrud menganggap dirinya Tuhan karena merasa memiliki otoritas untuk bisa menghidupkan dan mematikan seseorang. Nabi Ibrahim tidak mengenal takut dengan menghancurkan berhala yang dimiliki kerajaan Babilonia. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Tapi Allah memberikan mukjizat dengan menjadikan api panas yang berkobar-kobar menjadi dingin, menyejukkan. Inilah yang menjadi pelajaran pertama bahwa generasi muda yang keren adalah sebagaimana Nabi Ibrahim yang menghabiskan waktu mudanya untuk berdakwah, tidak egois, tidak cuek masalah keumatan, memiliki keimanan yang kuat, tidak larut dengan zaman yang mengitarinya, berani memperjuangkan kebenaran dan menghadapi tantangan dakwah. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ribuan tahun lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah bersama ibunda Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam untuk berjalan dari Palestina menuju Makkah. Perjalanan yang jauh dan berat tentunya. Lebih menjengkelkan lagi menuju tempat yang tandus, kering, tanpa ada penghuni dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jangankan manusia, tumbuhan dan binatang saja tidak bisa hidup di sana. Perintah berikutnya lebih mengagetkan lagi ketika sudah tiba di lembah. Lalu datang perintah Allah kepada Ibrahim, tinggalkan istri dan anakmu di lembah ini, wahai Ibrahim. Kita tidak pernah bisa membayangkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim harus meninggalkan istri yang dicintainya dan anak semata wayang yang sudah puluhan tahun dirindukan kelahirannya. Lebih berat lagi perasaan yang bergejolak di hati Hajar, ibu muda yang baru melahirkan, ditinggal di tempat asing hanya bersama bayi yang baru lahir, sendiri, sepi, panas menyengat di siang hari dan dingin mencekam di malam hari. Tak ada tempat berteduh, tak ada tempat berbaring. Hadirin rahimakumullah, ketika Ibrahim melangkah pergi, wajar jika Hajar mengejar Ibrahim dan bertanya-tanya, wahai Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan istri dan anakmu di sini sendirian? Ibrahim diam dan tetap melangkah pergi tanpa menjawab. Berkali-kali Hajar bertanya dan Nabi Ibrahim tetap diam tidak menjawab. Hingga akhirnya Hajar mengubah pertanyaannya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ibrahim berhenti sejenak dan menjawab, iya betul. Hajar berhenti mengejar, tidak bertanya lagi dan berkata, jika ini perintah Allah, pergilah wahai Ibrahim, karena pasti Allah tidak akan mensia-siakan kami di sini. Itulah momentum akal berhenti di hadapan perintah wahyu. Keraguan menjadi keyakinan, kepasrahan tanpa pertanyaan, dan pengorbanan tanpa berhenti. Inilah watak dari kerja iman. Keyakinan selalu melampaui batas kemampuan akal. Karenanya, ketaatan iman selalu dimulai tanpa mempertanyakan hasil akhirnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Saat bekal sekantong air dan kurma habis, Ismail kecil mulai menangis kehausan. Hajar sebagai seorang ibu dengan keimanannya berikhtiar semaksimal mungkin, berlari dari bukit Safa dan Marwa yang jalannya saat itu masih terjal berbatu, berlari kecil hingga 7 kali, terpontang-panting dan jatuh bangun, lelah dan capek luar biasa. Tapi Hajar tidak pernah mengeluh dan menyesal, apalagi menyalahkan Nabi Ibrahim suaminya. Akhirnya Allah memberikan pertolongan melalui hentakan kaki Ismail. Memancarlah mata air kehidupan yang tidak pernah berhenti mengalir hingga kini, yakni air zam-zam. Sejak itulah Makkah menjadi simbol arah kehidupan baru umat manusia. Karena ada Ka'bah yang menjadi pusat peribadatan dengan jutaan orang datang setiap tahunnya. Pelajaran kedua bahwa sungguh tidak sulit bagi Allah untuk mengabulkan doa-doa kita orang beriman. Allah hanya menginginkan kita beribadah dengan serius, bermunajat dan berdoa dengan khusyuk. Allah hanya menghendaki kita bekerja keras dan ikhtiar maksimal. Allah menginginkan kita memberikan segalanya untuk perjuangan agamanya. Allah hanya ingin kita yakin dan taat dengan syariatnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Setelah beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim kembali ke Mekah membersamai keluarganya. Di tengah kebahagiaan yang luar biasa, Allah menguji keimanan dan kecintaan Nabi Ibrahim. Datang perintah Allah lewat mimpi. Wahai Ibrahim, korbankanlah putramu Ismail. Perintah dalam mimpi membuat gejolak batin yang luar biasa. Setan berusaha membuat konflik dalam diri Nabi Ibrahim antara cinta dan kearifan, antara diri sendiri dan Tuhan, antara keraguan dan keyakinan. Awalnya ada rasa pilu, galau dan kebingungan untuk memilih. Berbagai pertanyaan datang silih berganti dalam hati karena bisikan setan. Pada akhirnya, godaan setan tidak mampu menembus keteguhan iman Nabi Ibrahim dan keluarganya. Meski dengan rasa sangat berat, Nabi Ibrahim berhasil mengalahkan kecintaan kepada anak untuk membuktikan cintanya kepada Allah. Ada dialog yang indah dari keduanya dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai ayahanda, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Fragmen ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail adalah bukti kepasrahan total kepada Allah.

happy ending. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Idin jamalat ilim adaha rahimakumullah. Pelajaran keempat, bahwa berkorban adalah bukti cinta dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah berkorban unta, sapi, atau kambing, atau domba sebagai bukti keimanan. Allah tidak memerlukan daging-daging kurban itu, tapi nilai ketakwaan yang menyertainya. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan. Al-Had 37. Pelajaran terakhir, pelajaran kelima, Nabi Ibrahim terbukti sukses mengantarkan kedua istrinya, Sarah dan Hajar, serta anak-anaknya memiliki keimanan yang kuat, sehingga menyikapi perintah seberat apapun dari Allah, mereka bisa meyakini dan menjalaninya dengan baik, bisa menjauhi keluarga dari pengaruh godaan cinta dunia, dengan tetap menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ini, pantauan kami di sini juga ada mantan gubernur sebelumnya, yaitu Bapak Dr. Tuanguru Haji Zainul Majdi yang juga turut hadir di lapangan Gunung Merah. Dan saat ini saya juga bersama dengan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Muhammad Triadi. Pak Kadis, di momentum Idul Adha pada tahun ini, mungkin bisa digambarkan berapa jumlah hewan kurban yang dikirim sendiri oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ke baik itu di Pulau Jawa maupun di daerah-daerah lainnya?
1: Yang khusus ke Jabodetabek itu, untuk hewan kurban itu 24 ribuan. Nah, kalau kita hitung yang keluar dari NTB itu 27 ribuan, termasuk yang ke Kalimantan. Kemudian ada sebagian ke Sumatera. Jadi, kedepannya selain Jabodetabek, pasar yang akan terbuka lebar itu adalah Kalimantan. Kalimantan Selatan, Timur, dan Kalimantan Barat.
0: Ini ada peningkatan dari tahun sebelumnya?
1: Lebih tinggi sekarang dibanding tahun sebelumnya. Trendnya naik terus setiap tahun. Yang terutama pasar yang di Kalimantan.
0: Tahun ini juga kan ada sumbangan sapi hewan kurban dari Bapak Presiden ya. Itu ada berapa total?
1: Masing-masing kabupaten dapat satu, kemudian provinsi dapat satu. Jadi sehingga kita di NTB dapat 11 ekor. Yang paling berat itu 1,07 ton.
0: Di daerah mana itu?
1: Itu yang peternaknya dari Lombok Utara.
0: Itu dikurbankan di mana ya, Tuan?
1: Di Lombok Utara. Oh ya, ya. Utara. Jadi dia akan memang polanya ini sapi bantuan presiden ini memang salah satu tujuan di belakang selain kurban itu adalah untuk memberdayakan, merangsang peternak-peternak kita supaya beternak lebih intensif gitu.
0: Maka di sini kan masyarakat akan melaksanakan kurban untuk beberapa hari ke depan ini. Mungkin apa yang perlu diperhatikan selama penyembelihan hewan kurban ini?
1: Yang pasti syaratnya hewan kurban harus sehat dulu. Sehat secara tampilan fisik, kemudian seperti dia tidak cacat, itu memang kan syarat-syarat hewan kurban seperti itu. Seperti yang saya sampaikan, kemudian dia aktif, kemudian nafsu makannya juga bagus, kemudian dia bergerak dan aktif dan berdirinya tegak.
0: Untuk pengelolaan hewan kurban sendiri seperti apa yang perlu dilakukan masyarakat supaya tetap sehat? Untuk pengelolaan daging kurban sendiri seperti apa supaya ini mereka bisa?
1: Ya, mau pemotongan hewan kurban itu kan harus dipisahkan pemotongan, kemudian pengelolaan limbahnya, rumennya itu, kemudian sama untuk pemotongan dagingnya di tempat yang sehat, yang higien. Nah, kemudian wadah untuk pembagian plastiknya itu yang harus food grade gitu, sehingga layak dan sehat dikonsumsi sama masyarakat.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis informasinya di RRI Mataram. Dan pendengar, saat ini masih kita melihat di tengah lapangan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Gubernur bersama dengan Sekda NTB. Kita masih melihat beliau masih bersalam-salaman atau bersilaturahmi dengan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat yang hadir di lapangan Gunung Merah untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Tidak hanya Gubernur dan Sekda NTB, tampak juga beberapa kepala OPD juga turut hadir di lapangan Bumi Gora Nusa Tenggara Barat. Ya, dan saat ini saya juga bersama dengan Pak Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat yang baru saja selesai melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Bumi Gora Nusa Tenggara Barat. Pak Sekda, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat melalui RRI Mataram, pesan momentum Idul Adha pada pagi hari ini?
2: Ya, selamat Idul Adha 1447 bagi semua warga Nusa Tenggara Barat. Tentu hikmah yang bisa dipetik hari ini apa yang disampaikan tadi oleh Khotib, yang pertama belajar keikhlasan, dan tentu peristiwa hari ini haji di tanah suci Mekah itu mengajarkan kita tentang kebersamaan tanpa perbedaan. Siapapun dan apapun itu, mari kita bersama-sama membangun bangsa ini. Itu pelajaran yang tentu mesti kita petik.

0: sama. Dan yang kedua tentu bahwa peristiwa korban ini yang dikorbankan adalah ego kita, kecintaan kita kepada dunia, kepada selain Allah dan Rasulnya. Tentu itu yang menjadi pelajaran kedua, sehingga cinta kita hanya kepada Allah dan Rasulnya, dan tentu terhadap apa yang telah diajarkan dan dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Semangat momentum berkorban ini, apa yang perlu digelorakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya untuk membangun NTB yang makmur mendunia ini, Pak Sekda? Ya.
0: Tentu semangat kebersamaan, seperti apa yang disampaikan tadi dalam sambutan Gubernur yang saya bacakan tadi, bahwa yang pertama tentu adalah semangat kebersamaan. Pemerintah tidak mungkin melaksanakannya secara sendiri tanpa dukungan dari seluruh masyarakat, maka tentu keikhlasan dan pengorbanan seluruh elemen masyarakat diperlukan. Tentu ini momentum yang baik hari ini, kita belajar dari peristiwa korban dan dari ibadah haji yang sedang dilaksanakan di Mekah. Terima kasih, selamat berlatar.
1: Terima kasih Pak Sekda atas semangat dan motivasinya untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat, dan pada momentum Idul Adha ini juga diharapkan untuk sama-sama mengobarkan semangat berkorban. Dan kami dari lapangan Bumi Goran Nusa Tenggara Barat yang bertugas pada pagi hari ini, penanggung jawab yaitu Kepala LPPRRI Mataram, Dean Supervisor yaitu Kepala Bagian TU dan para ketua tim, produser pelaksana Ahmad Yani, pengarah siaran Zainal Arifin, programa yaitu Penti Chandra Sari, dan pengarah teknik Ima Dewijaya Kusuma, pengarah serperas IGD Sujana, teknisi studio Inengah Madiasta, dan teknisi siaran ada Gede Oka Antara dan Muhammad Satraji Arofa. Dan reporter di lapangan saya sendiri Muhammad Talwi, Ahmad Holil Bisri, Adilan Bil Azmi dan Reza Kurnia, dan penyiar studio yaitu Putri Mentari Siaan, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada momentum hari adalah momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Saya dari lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, kami kembali ke studio. Rekan Putri.
2: Baik, terima kasih Saudara Hawi untuk semua informasinya. Selamat bekerja kembali. Dan pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, kita kembali menuju studio Pro 1 RRI Mataram.

Mengapa satu karena informasi dan inspirasi, kita akan langsung menuju Pro 3 RI di Jakarta untuk mengikuti rangkaian berita sentral.